0: Yo.
1: Tiba ka
0: dia tengeng ya yang tadi triplet.
1: Tiba ka anak maya
2: tu.
0: Sampai tiga.
1: Ini sampai tiga menyapa pagi hari itu. Okey, jadi ke pagi tu kita BC Mel pukul lain kita semua pagi Mel.
2: Selamat pagi tun. Okey.
0: Ya, selamat pagi dan hidup sudah pagi tu.
1: Di. Ya, tadi soalannya ke sensitif tanya Richard.
0: Sensitif kah?
1: Kelebih lagi ngegay orang ya ke

0: pakai jadi alo bekerja perut ya.
1: Nah, aku sih aman, aku coba kalah sekali mulai TV pecah lebanku segalanya aku udah makai. Entah enggak hanya memunya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita enggak aktiviti bukai.
2: Ya betul. Ana yang skip menti ulian ya.
1: Ya aman.
2: Apa bisa orang tahu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
2: Nang kira pagi.
1: Betul.
2: Tengah hari baru makai.
1: Lepasnya tadi kembali orang diet, kembali diet ekonomi.
2: Yang diet ekonomi.
1: Lepasnya ngambil mengirup pagi, ngau tengah hari. Jadi jakuk dia kembali orang brunch. Kini kau macam
0: macam. Ya, brunch.
2: Brunch.
1: Lunch and dinner.
2: Personal lunch.
1: Lunch and dinner.
2: Dia lunch go dinner. Lunch dinner. Lunch dinner. Jakuk baru lah nya.
1: Jakuk baru. Entang nyami tadi bisik ke cara kenyentang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna batu buah kita tadi. Nak nitih teh kesepatut ya. Quantity ya kesepatut dia nyak nah tu mana diet kenyak kamar dia tadi.
0: Kati kau ngam eh laban kan nyapai target jum kurus deh. Ni sih ngam kan jum kurus.
2: Ngau. Ngau dah begah aja tapi tak ada gisik ya.
1: Rajin tu ada nang ngau aktiviti.
0: Aku deh, aku pada ke sudah dia ngau jum kurus ke aku. Baru kan jum murah ya dah saya kasih kurus dah. Kena ke diet.
1: Nganyo puan maya udah saya kasih kurus. Aku kita semua nak nemu laban kena 2 minggunya kemarin eh. Dia kami RTM di Tau Sing atau program yang tadi dikumpai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat the break prayers
0: ya betul
1: tahun sebelum tu tadi hari why I am bul ya ini munai
2: ya
1: boleh meruang cak
2: boleh nombor 2 nombor 3 kayaknya
0: si boleh antara nombor 2 nombor 3
1: boleh ya boleh podium meh jadi tak tahu ya ke mana ke mana ke record jadi ya aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku kan mencari ke ini munai entah lebih maya aku dah tiba pintu hati kemudian ibu aja mendengau
0: aku ya rau ketimbangnya nak minsit dah 3 bulan tu tanya meh lama perancang hari ini munai tadi ngam cak kau ya ni nombor kaya bisik guru timit kaya
2: Inci Pak Mama. Ya ya ya.
1: Lepas ini mune tu ya duta jom kurus kita ya bagi band ya.
2: Okey begitu okay. Di Bandaraya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam begitu.
1: Ya.
2: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah. Jago di pagi tu cah.
2: Kena malam cerita kita pagi itu Pak SSL.
1: Ya.
2: Pasal temawai lama.
0: Temui
2: lama
0: ne.
2: Temui lama. Ya, bisa ngait mimit lah dia.
1: Dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, semestinya kali kita tu ngaga relationship orang tu. Bukannya semuanya tu mujur megang. Bisa sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu ah.
2: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede nya.
1: Kayak aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandak kandian puntan sebab tengah jalan itu terputus di tengah jalan kita itu mensia kita sebenarnya boleh merambutang ya kenentu kenyataan yang ya petara magang
2: jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngo indo lebih maya kawalnya tadi udah terbunsa udah nama putus korang
1: udah putus
2: siapa ni bagi laki ngo indo tu kejampat ge move on tau ke oleh terus ke penghidup apa biasa pengudah patah hati
1: istilah ya, move on tu tadi ya lebih ngaga ya ya kesempat lagi suman minat mawa
0: hanya ya ko kita
1: ya lawan mesti sekedar orang tu tadi deh ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi tinggal ke mawa mawa kita nak kiranya tadi sarat mati ngusrah dan tamu orang ada yang mayagi sarat mati si temun ada hari di tiga sarat hidup dalam dunia tu.
2: Ya ya ya.
1: Okay, jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/yfmiban tinggal ke komen kita dia pagi tu
2: lagu Ari Lucy M ke sekali tu ngai tunde de
1: nak ngai move on kita wai
0: SSL
1: semua salah lelaki.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Mesti
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lagu hari ini utai orang ujung ke jam kita pagi itu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Pagi ba trio pagi takut triplet
0: pagi itu kita menang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbuk.
0: Ya mesti kami sih ngambil auranya mimpi lah. Lepas mimpi itu musim sebuah nak jerbuk nak.
1: Okay. Jadi apa kenal kabar? Ada utai pagi tu move on sama jumpa lagi laki tau kindo. Sisilah kumiat. Jadi ya aku ya asal ya orang laki ke jumpa lagi move on. Napan pagi putus tengah hari alu boleh ganti baru. Tengok sebuat tu.
2: Amat boleh ya kini.
1: Nah, aku terus terang mendah deh. Orang kami mendah laki tu nyamai kurang. Lenyau siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bepangai bangun saya siko kenyang. Pedia kita kan agak tuduh ya ke berkenyak deh. Lepas nanti dia nanya baku umpu. Orang ke move on tu nya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya, mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak kira laki Indo tu doh. Kadang-kadang mesti bahas setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Yes. Ohnya ke? Mesti sih ke orang tadi madah ketawa kagak aku. Ya. Aku nun ke ya. Aku nun ke ya. Nak kisah aku orang yang aku putus ke. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Mesti dia dek kat mana ke.
0: Laki ke Indo nya?
2: Indo.
0: Indo.
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas confidence level dia tinggi dek.
0: Indo tu aku ada. Ama bunyi kenyata deh, mai pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare mai gua.
1: Ya lepas cerita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu deh.
0: Dan kah dalam schedule tentunya namanya FB ya, apa deh?
1: Oh, udah diiklan ke mana? Sekian hari bulan, siapa kah bikin si BC?
2: Dan nas mesti ya, nas semua Indo bukannya. Bunyi keton tadi. Lapan dia nitiak ke siku-siku mensia deh. Abis si kiri Indo tadi ya. Segi kedai Ramadah tu. Pedis kat move on deh yang ngambil bertahun-tahun dua hati ya suman tu tadi terjapan pangan dia ke subahnya nyodah berganti mayuah deh Indo
0: tang stemas Facebook pagi tu mana dah ke orang Indo tu ke ya jampan gi move on laban sidak ya nantu ke diri mesti ke bisi tahu yang ya mesti ke bisi boyfriend pangan laki batisi baru sudah ya semangat gereja utai anu sudah ya berpanggai anu sudah ya meraya baik belaya
1: lepas bunyi ko stemas tadi cak bisi ga pengamat tadi cak lepas bisi setengah orang tu tadi ya segi nak terbak ke diri ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi
0: ni ada ni ada nemu kerja tain tu ya ke diri nemu tak mesti ka bisi orang deh.
1: Lepasnya ya kerana aku bertungkat ke orang tu cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisa ikut sekitar orang punya. Arti ya, ya nanti uliah nak kan nak penyempat ya meh. Sari tu nyawa pergi lah lalu terus ke hingga ganti.
2: Ya. Engkau mai ke bisi orang bekanya datang. Nanti bak dirim pun ada ya bekanya tu. Nada ya rindu nada.
1: Nah nemu. Okey, hari ni jauh pagi tu peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbel aban udah patah hati. Tiada udah temu on aja. Ini buahnya bak air mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on temu move on aja kia. Nesalnya bak gara-gara patah hati subak kia. Masau air mata aja. Atau aku orang yang udah move on tu cak. Aku kan nama kalak bersituasi kena deh.
2: Kalak mata bangkuang.
1: Laku topi bangkuang lagi.
0: Derek.
1: Di kalau muda cita kasih selamat coba. Ya kita ngacok matam debunya. Ya kita tanya dia lagi semua kena aku. Kita menyiku kita itu tadi. Move on tu. Menyu orang ngumbai. Move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti tahu yang dah ya. Move on tu. Ianya siti hari proses. Nur kita nyuman hati terimpu. Nyo nak ngira. Ada orang. Pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan. Dan prosesnya. Bas kena orangnya pedias.
0: Sabar aja. Betul perasaan. Aku muda mil dah. Namanya benar bernuang ni. Nang kijap dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tuan untuk berkenai deh. Ya, kena kan sikut orang ya ke mamai move on. Offensive nganti ya. Sehingga daddy.
1: Tanya me prosesnya kemana ke dia? Prosesnya ke bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di pasal ke benon down kini kita nyebut turning pointnya ya kegunaan medini dikangi gak turning point dari mengangkat ke dari pulau laban maknya orang yang nak boleh move on laban yang nak move turning point ini maknya sekedar orang tu yang membayar turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nak mulai turning point cak ya belakang ni ya dah gak cuak ya
1: plak ya karat
0: ok point karat ok punya lah ok dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal apa enggak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpu hanya ya bajik lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover ya drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri beberapa menit dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama yang kita trio pagi semua salah laki.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ananda kena tali keledar tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Kesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali keledar temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

0: ke ni ceritanya.
1: Oh, itu karena bila gantinya nyoba ke komen peningat kita yang menipi biasa. Laban bunyi ku ya, nanti bakal ya. Kemarin putus, dari sepedah udah boleh ya?
0: Nah, kemana? Rindu lah ya. Rindu lah ya. Gimana stok ya?
1: Entah ya, dalam sekedar keadaan kurang tadi pas sekedar situasi itu tadi ya kemai ya kekerah-kerah madah diri move on nya me ya kena move on.
0: Ya siamatnya
2: stoker
1: benar ya maka madah ya madah ke diri oh dah deh kuin ke sana untan tiap kali jaku ya nyindir orang ya ke ngawinya sumpah
0: bisi jauh ya bersebut kenya
1: nah oh ya mulai diri nak nani ngenang lagi tak nak sebut belum lama kenya
2: ya lagi kak menyata deh parang-parang kita kempu tadi
0: tentang cinta kita tiga sekali itu tadi Mel katanya Rindu ya ke mitos tu kah?
1: Mits
0: ya mana? Rindu tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu baji lagi hari sebenarnya namanya pangannya.
1: Waktu coba nanti makan urus pula aciannya sedang kah pudanya. Dia tu nyong kena perfume apa Vans. Macam misalnya buat coba nanti sebenarnya sanggup boleh turun dah cak. Nyong
0: perm ya.
1: Ketika nyong
0: light gitu ya.
1: Nyong ketika kita nyemuanya bergelegelewang buat dia tahu.
0: Ya punya tadi.
1: Ketika dia mati.
0: Perm.
1: Aku istilah kenyataan ini buat kalian nanti.
2: Nanti bakal rindu deh. Bukan namanya dia pernah baji deh. Lama bunyi kurang. Nanti uktainya ukai mpu kita. Ngurang. Segi mana? Nanti yang mpu kita. Kita medak ya hari-hari. Nyau kena ke lu ya daripada kita deh. Nyak ke di semua kurang lagu ya tadi.
0: Jadi ni mainan perasaan
2: je. Mainan perasaan. Ya. Laban kena ke syaitan. Lu bisa deh. Nelai pun yang. Bajak-bajak ini nyen gak. Tajak pen kita itu tadi bisi pangan deh. Next kita tetap bajak di pedak kita. Ya tadi dalam kita suba kita bugulai ke ya. Kita medak ya nak bajak. Lepas kita dah ngempu ya.
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu. Mak kami laki tu reti komel tadi cah. Kita tu bila nemu induknya baru single je. Otomatik kita lung medak bajak. Jangan kena reti kau dia tadi.
2: Nah, nanti maka tua tu tadi berpangan nak. Tua tu tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pedak tua nak tajak pentua dah kena dah ngunti ya sebab kita gaya bajet mah tadi bila tuanya dah bugulai ya
0: nyele jauh bah hari
2: hari sebulan dua bulan nanti maka kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan nyong gaya kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi kemana lagi macam kena
1: manis pepun aja
2: manis pepun tambah bujung kena kena tadi pedak mendak ngurai induk buka bajet ke ya teka goranya lengkap ke si kota dah nyak udah lejuk ke dah boleh ke nombor dua tu tadi. Dah kelamaan je sebabnya bajet ge katanya kenyaknya tadi ya nya manis manis baru lawan kena ke manisnya tadi nya udah tempok ya
1: lawan nya tadi dah lama ada saya nya baru ga
2: ya kenyaknya tadi
1: entah majority ke pedak ko deh orang induk ya ke dah kecewa apa ya ke putus minum pertengah jalan ke lebih baru rumah tangga tu lebih banyak sih ya start solo start kiri ya sida ya nyo groom lagi pada aku cak
0: ya sida ya makeover ne
2: ya tu cerita rumah tangga tadi ne laban sida itu tadi nya udah bisi hari ngintu diri
0: nanti ya hari anu nya lah
2: ya nanti hari bakal orang kuda berumah tangga
0: jadi siko
2: sare sare ibu tunggal ya tu tadi bisi hari ngintu diri kan nama aku madang bisi hari ngintu diri dapat nanti ya bukulah ngelaki ya. Yang ronde yang bakal duit deh, yang ronde yang okay duit tu kena aku betul balaki aku tu deh. Nanti ada syarat ngelaki ya, duit ya duit ya meh. Nama tika gagak ya. Ya tu tadi yang nak kedekut ngayam pu. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Ya yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya. Bisi kesimpan ya. Yang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup. Kena kan mengobankan yang pun.
0: Jadi rugi lah laki ya, tinggal ke apinya.
2: Ruginya baru orang selalu.
0: Laki siapa ya?
1: Memang laki punya tuyuk main laki.
2: Ya baru selalu ada. Kena kan anang muai intan depan mata nuanka ke utai.
1: Kacau. Entah belum temu sampai kena tadi intan atau ke kacau.
2: Ya lawan nuan pai serumah enggak ya? Nuan pun perangai yang berkeni.
1: Ya.
2: Tu hari pengelawan di pedak lah di pedak.
0: Kau tu kena di ba.
2: Ya terkelak kalau nyadi ya betul.
1: Jadi hari hari ke istri ke pagi tu ya tiem orang induk ya. Dan yang aku jampat agi move on nanti ati udah rajai. Jadi nanti tiap anak maksa lagi artikan nyamu mesti toxic relationship kia. Block healing ni makan nyamai tinduk mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita pelutang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangannya baru
0: kita kaki tangan tadi nyok keburun yang nyelayan rumah yang
1: benar-benar kalau kita nggak stop ukai kita gitu sangat amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dan penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lepas kadang-kadang benar dikangetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan orang kita itu nyawa kini betul kujaku kanya mereka bertahan dan nyawa makai diri belum mengayu menjadi mana nyawa pekerja tadi mulai-mulai ya
0: tuh mana nyurut ke diri na
1: banyak ke diri tanya pan prosesnya pedih nah itu nyamai prosesnya
0: ya kadang-kadang bisa perkara atau ke kawal kita itu ya ke kapendak diputus ketua
1: iya man
0: awak kaya pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak
1: ya
0: nanti diterus kaya tadi nyong asuah kita balat ke
1: iya iya iya semama maka kita ketelih namun telih jari ke kaki nah kusit kulit kita kingin ya ada yang ketat ya pedih menina cak jadi dia ke mabaknya pan pedih tak mana ni mabak ke laban udah yang mabaknya semua ni jangan pedih lagi tapi lagi nginggil lihat deh apa lama dia ngetan ke cak
0: aku kumain dengan susah tanya lalang tetap sekali tunjuk
1: dia sempama cak dan patut ketengah ke pansut mimik yang tunjuk tetap ya ya netan ya sekali sengaja ke claim insurance
0: nanti bisa kerja manis kapan dah tak mana
1: ya lah cerita cak
0: okay, lagu hari masterpiece Intan Gawatu
1: terus merindang kita lalu beri puah penemu baru bah semua salah lelaki.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
2: WAIFM. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
3: Kita bisa Wellington ni mai hari LA Los Angeles.
2: Jauh ternemu aku cakap dah England.
3: Ya, madah ke aku jujur madah aku ya. Ya, move on dah sarak manis sebab all the memories. Woi. Ya, ya, aku putih hari tu.
2: Dia berjakunya. Saya kena dengar red FM. All the memories.
3: Semua memory pengerinduk kau ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
2: Oh, wah.
3: Tang sedua ya tetap berkaban itu ke sehari itu.
2: Ya, amat. Tang ngenang ke tempoh 5 tahun aja. Ya, Siti mengga tanda ya ke mana ke laki tu kena lubah ke move on cak.
3: Ya.
2: 5 tahun yang lamanya.
3: Ya, sem dah kebenarnya orang laki itu.
0: Ya. Apa isian tu nih?
2: Next question. Ya, masa pun.
3: Eh, tang lamanya nak uliah ke tanya lamanya. Ex tu, ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
0: Nanti aku ngai ya.
3: Ngai jadi.
2: Munyi kaku me orang mana kita itu atau berkaban aja. Tengah jadi ya.
3: Ngai jadi ya.
2: Lapan di semua kita yang bergulai. Kita bergulai enggak sebab bukan berkaban atau bergulai enggak sebab.
3: Bergulai di kan dia dah nyebut berbe tadi nak. Bergulai di nanti dah bergugut buak.
2: Ya lain. Tengah jadi tanya tadi dan beka dikumbadin ada wujud lagi dah antara pengandiri antara bula atinan siban kedegal kejakuk kita kebesara.
3: Lihat aja. Dalam cerita di B uliah daripada aku.
2: Belakuan tak pernah uliah. Aku uliah sama belakuan cak. Okey, sama pagi enggak atau pendengar kita yang rindu dengar komen itu cak. Hari kita Stanley kaya. Nanti baik yang pu kaya tu nak ngira laki tau kindu. Siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara sedua ti berseraraknya. Sikonya meh ya ke paling atau pemadu lama pedias ka move on kaya. Move on pan engka ndak pelabak iko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai meh ngawa dream pu ngambil tanya terlebak agi lapan move on tu sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
3: kita
2: steli to
3: nge lens Wayne to sim dah deh Mel
0: lens
3: Wayne ni bedanya.
0: Aku macam aku
3: macam
0: move on tu kaya apa aku kaya perumahan ni kaya ganti kaya kaya reti pada besi ganti kita agi tu sehati kapa kaya dan siti pasal ngasai penyamai hidup kediri bergulai nganek kerja kediri laban dia tu induk pan uliah berbeli ke kereta kediri bakal kereta ngautai kebukai meh kaya reti koko tu tadi nanti masalah kerutin. Bisik tahu yang kaya apa aku ke 6 tahun dah kediri rasa pun yang pikir enggak rundi yang okay, tegak lagi flash ke nama kaya tiangnya meh pilihan dari empu
3: drum roll nah, maksudnya macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisa Eca
2: aku apa maksudnya komen tu nya meh cara healing cara orang tu move on tu berbeda. Bisi tanya tadi kumbai orang move on bisi menggadang kumbai bakal kita setuju ke cak. Ya udah nelebak ke diri ngau situasinya. Ya kemudian diri move on nanti udah tanya ya menyiko jako Melayu tu deh alah bisa tegal biasa. Nanti tanya udah terbak ngau ya. Jadi nama ku bakal sampai move on gi. Apa kan bakal nyame ngerti tadi ku ya udah terbak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Ngau ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
0: Ba non pu daton. Udah. Kita sama belum nemu ne. Udah berapa tahun tu udah. Berapa tahun lama kira ke lama diri
2: macam tu. Ya kami mai di toko buka ini.
0: Lama udah deh. Bekeni bakal dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi nak udah.
3: Aku dekan
0: kita kan promosi kan.
3: Aku dekan nya button record tu loh.
2: Jangan boleh
3: lagi di nyocok aku dekan button record tu loh.
2: Oke nol mana rupiah kok.
0: Nol ya mesti mah itu kan. Lama kita kan nemu siku-siku pengalaman orangnya bekeni.
2: Nanti nanya baku dia. Aku tu oke mada ngai tanya kan satu trauma.
0: Trauma ne.
2: Lepas kita ini dia ngasih hidup dia dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya ngai ngeripet pengalaman pedih ya. Dia lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya ngai ke pedihnya bertanduk baru jadi baku nyama dia betul lepas dia nemu dia lah sekian apa dia lusan apa dia lepas dia ngagak tanya baru datang ke bekerja baru, nyu pedih baru bakal sebalah dan trauma bapak mediasnya speku ni kan angkat keringat terimpanya tu sah. Pedih speku.
0: Ya ya mah, komen aku. Ya, tang aku bersampai meh ngagadek ngambil ke besi tetemu ke Indo ya ke mentas ngadek ngawaga EET.
3: Amin.
0: Bisi sih kok.
3: 13.8 dari itu, Mak.
0: Punya kurang deh. Aku kalau ningam, kan gua rasa ada nyoba begitu. Jodoh di tangan Tuhan dah. Bunyi ke bisik siku pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita manusia tu selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Tang ke benda ya jodoh tu pilihan ke tempo. Kita yang kemilih
3: hutanya. Betul. Ada yang mana
0: nyawa. Ya. Terima kasih aku sih ngai ngai dengar orang nyebut jodoh di tangan Tuhan. Lawan orang kemilih pasangan. Maka tu ni milih laki maka aku milih laki aku. Oh. Aku pun kemilih. Kau orang bukan kemilih. Ya jahit mana ya. Tuhan terima.
3: Betul.
0: Lawan Tuhan ke berkelalang ya. Okay, apa ini Tuhan? Tuhan boleh nyalah kurang. Tidak apa penuh waktu lah.
2: Nyebut ternyata nih. Lagi aku kemilih ni. Oh biak main cukup pilih selera. Dina sudah direhik kurnya.
0: Okay. Kan benda jodoh tangan Tuhan.
3: Semua petara kerentuk ya. Okey, jadi berasa kita pada tiba pengujuang. Kini kata panda, dah nama kita mensia atau laki ke Indo ke, nanti itu as pengerindu. Siapa anda tu sehati mawas?
2: Karena nyanyi normal.
3: Normal.
0: Ya kita itu kalau sama kena tipung kaku. Pada pemuda singkat semua lah. Nampak tu nak kalah tu.
2: Kuda deh.
3: Simkan, siti simkannya, siku pangan, lima ikut, lo spare ya.
0: Lo ya buka baru ne.
2: Buka kenapa ya? Wah kena ada detek orang.
0: Lama baterai semua kami pasuah.
2: Ya mah. Tangan punya kita tadi, hanya siti proses dalam penghidup kita.
0: Lalu,
2: artinya anak lalu mawak diri mah.
0: Ya.
2: Lepas mawak tu, nana yang ujung kini orang keng lengkap ke kita nya gagah.
3: Betul.
2: Tangan kita itu lengkap tu, nyom munuh dia, nyom ngasuh ketawa kita.
0: Betul. Ada kayak mata.
3: Okey, kita kunjung ke SSL kita. Tim apa kibian pagi itu.
2: Ya.
3: Sponsor kita setiap lagu. Kita kemudian dari Move On. Tang agi ke muka TikTok, muka FB.
2: Stalker.
3: Agi stok.
0: Ya, dah tekan ke like. Unlike baru.
3: Kantoi. Lagu Ari Clement Joyce. Lagu kebenar nama Luan Gajar Aku Reti Rindu. Nggak benci.
2: Lalu bertemu baru kita yang ngotip apa kibian minggu baru nyen ila
0: SSL
2: semua salah laki.

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, sejahtera dan bahagia hari ini. Di samping keluarga, teman-teman maupun di samping insan yang disayang, dan kiralah di mana jua yang dapat ikuti siaran kita di pagi ini. Di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, menetasi lautan, kemana saja yang dapat ikuti siaran kita ini. Dalam geng Sambat Adio kita ni bertemankan Pak Adian AJL pagi ni. Hari Khamis saya ni, untuk kasahan kan, masa seminggu-seminggu tu untuk terasa. Alun Batah Joy Khamis, lepas tu Khamis lagi. Macamnya premier kita ni juga. Alun Batah asalnya Jumat, nah esok Jumat tu lagi. 13 Ogos 2026. Bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. 29 Safar di ujung bulan Safar. Sebelum kita ni melangkah esok ke 1 Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam takwim Hijrah. Hari ini bulan Ogos, bulan yang ke-8 dalam tahun Masihi. Apapun, terima kasih kerana terus bersama memilih bersiaran di Limbang FM, di Perkhidmatan Melayu Limbang FM, dalam program Geng Sambat Adio kita ni. Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah hendaknya. Pagi ini kita dimulakan hari kita ni dengan Alhamdulillah. Selain Bismillah, Alhamdulillah kerana kita ni dikurniakan lagi nafas hari ini. Apalagi kita ni melaksanakan tugasan kita ni hari ini, dan juga tanggungjawab kita ni untuk keluarga, untuk agama, bangsa dan negara. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan, macam biasa kalau bulan kebangsaan ni, selalu kita dengar di radio ke di TV kan, kibarkan jalur gemilang. Kita ni bila lagi kan mengibarkan jalur gemilang? Kadang-kadang dah tahun dah terasa pun bulan ini bulan kebangsaan, bulan 8. Bulan kebangsaan negara kita ni. Tahun ini tahun yang ke-69. Alhamdulillah kita ni masih lagi dapat mengecapi keindahan, keamanan, perpaduan di kalangan rakyat kita ni. Jadi sama-sama lah kita ni kekalkan perpaduan di kalangan kita ni, rakyat Malaysia, agar segala nikmat pembangunan, nikmat kemajuan dapat kita ni rasai bersama. Bukan dalam satu golongan saja, tapi kita dinikmati bersama. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah.

Baik, kita ni tinjau dulu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Hari ini esok dan lusa seminggu ni lah. Bukannya seminggu, 2-3 hari ni. Hari ini esok, lusa dan tulat hari Ahad 16 sampai hari ini sampai 16 Ogos. Kita dimulakan hari ini. Hari Khamis 13 Ogos 2026. Kalau ikut ramalan cuaca kita dipetik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di Limbang, pagi petang malam jerebu. Arah kita ni karangan itu berjerebu. Hangat dan juga berjerebu. Manakala untuk esok hari Jumaat ada baik sedikit. Tapi pagi petangnya ada jerebu, berjerebu. Manakala di sebelah malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat untuk hari Jumaat. Hari Sabtu 15 Ogos pagi tidak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam cuaca diramalkan tiada hujan. Manakala hari Ahad pagi, petang dan malam tiada hujan. Secara keseluruhannya hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad suhunya minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey. Itu suhunya. Suhu untuk Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad untuk daerah Limbang, suhunya 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Agak panas juga ni 34 ni, 34 darjah Celsius. Tapi secara keseluruhannya banyaknya berjerebu lah. Berjerebu pagi, petang dan malam adalah beberapa kawasan, beberapa tempat yang hujan. Contohnya untuk esok di sebelah malam ada hujan di beberapa tempat untuk hari Jumaat. Di sebelah petang untuk hari Sabtu ada ribut petir di beberapa tempat. Ini mungkin alhamdulillah kurang sedikitlah jerebu dan panasnya. Tapi paginya ada panas juga. Panasnya ni lain ya, kerangan itu panas jerebu ni lain. Ya macamnya kita ni tu entahlah macam mana akan berpadah tu. Panasnya bukannya macam panas kerana matahari, ya lain panasnya. Bauap barasanya. Kalau ikut di sini juga ramalan cuaca laut perairan. Ramalan cuaca laut perairan kita ni lihat di sini. Untuk utara negeri Sarawak, pagi, petang dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari utara. Dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak, ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk esok pun tidak ada hujan juga diramalkan untuk laut perairan. Angin masih lagi bertiup dari arah dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala hari Sabtu, hari Sabtu ni ada lain sedikit di cuaca laut perairan kita ni. Di sebelah paginya ribut petir di kebanyakan tempat. Hari Sabtu ribut petir di kebanyakan tempat pada hari Sabtu. Di sebelah pagi, petang dan malam tiada hujan. Angin masih lagi bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala ramalan laut, ramalan cuaca laut perairan pada hari Ahad 16 Ogos 2026, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Angin masih lagi bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Kalau ikut ramalannya di sini hari Sabtu dan Ahad ini kan ya. Sabtu pagi ada ribut petir di kebanyakan tempat. Ahad pagi ribut petir di beberapa tempat dan petang ribut petir di beberapa tempat. Tapi kebanyakannya malam tidak ada. Tidak ada hujan.
Okey, itu ramalan cuaca laut perairan untuk kita ni di kawasan utara negeri Sarawak ni. Apapun, semoga segala urusan kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jundanya. Dan kalau waktu kita ni tinjau, kata ni tinjau apa? Ni kita ni tinjau Air Pollutant Index Management System APIMS Malaysia, indeks pencemaran udara. Kalau Sarawak Limbang pukul 8 tadi 76 IPU-nya, dan pukul 9 pun diramalkan 76. Secara keseluruhannya indah tinggilah, paling tinggi pun 78 IPU yang dicatatkan di sini untuk Limbang. Yang 70 ni sederhana, moderate. Tapi kalau Miri, di Miri, Miri sama laju dan Bintulu, diorang punya indeks pencemaran udara ataupun API diorang ni tinggi. Kalau di Miri, yang paling tinggi di sini catatan yang mencatat 152 IPU indeks pencemaran udaranya di Miri. Kalau sama laju, paling tinggi 153 hari ini, sekitar 11 pagi. Kalau tadi Miri 152, 12 tengah hari. Mari kalau untuk Bintulu, ini yang API yang dah sehatnya, paling tinggi di Bintulu 157 pagi ini. 157 IPU-nya ataupun API. Untuk Sibu pun, Sibu pun tinggi-tinggi juga ni. 151 awal pagi pukul 8. Sarike 161. Tapi kalau ikut di sini jam pukul 9, Sibu 151, Sarike 161. Sri Aman pun API-nya ataupun bahasa Malaysianya IPU-nya paling tinggi 158 pukul 10 pagi. Itu yang paling tinggi lah setakat ini yang tercatat di dalam MyEQMS Malaysia Air Quality Status. Itulah yang laporan ataupun terkini mengenai dengan indeks pencemaran udara terutamanya di Sarawak. Kalau kita ni di Limbang, alhamdulillah masih lagi di peringkat sederhana. Paling tinggi pun kita ni 78, dicatat pada pukul, catatannya di sini pukul 13, pukul 1. Okey. Baik, sudah pun pukul 9.42 minit pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertumbuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sedang menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertumbuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu RM50,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu

berita RTM hari ini, 13 Ogos, penutupan sementara 107 sekolah di Serian akibat jerebu diteruskan sehingga esok. Walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun, pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli ketika dihubungi RTM pagi tadi berkata pengetua dan guru besar diharap dapat membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di Serian. Menurutnya keputusan itu turut mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan pada minggu ini. Hari ini kan hari Khamis, esok ada hari Jumaat. Jadi hari Sabtu Ahad tu memang sudah cuti. Jadi semua sekolah akan beroperasi semula esok sekiranya bacaan IPU meneruskan penurunan. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182. Masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Semalam sebanyak 107 sekolah di Serian ditutup sementara selepas bacaan IPU melebihi 200 sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu. Bahaya kan sekarang ni, asal anu jerebu, asalkan panas je jerebu, kemarau jerebu. Jerebu ni yang masih melanda kita ni, jangan kita ni ambil mudah. Udara yang kita ni hirup hari ini menentukan kesihatan kita ni di hari esok. Yang mana jerebu bukan sekadar mengaburkan mata kita ni, tetapi bahaya yang perlahan-lahan meragut kesihatan. Jadi sayangilah diri, sayangi mereka yang anda cintai. Jangan biarkan jerebu ini merampas detik berharga bersama keluarga tercinta. Antara apa yang perlu kita lakukan, yang dapat kita lakukan, lindungi diri dan keluarga, kurangkan aktiviti di luar rumah, gunakan pelitup muka ataupun pelitup hidung yang sesuai jika perlu keluar, banyakkan minum air kosong, lindungi golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan pesakit pernafasan. Jaga kebersihan diri dan kesihatan. Itulah antaranya yang perlu kita ni ambil peduli. Jadi bersamalah kita ni cegah jerebu ni. Jerebu yang rentas sempadanan ni payah kita ni kan mengawal. Sebab kalau arah kita ni mungkin dapat kita ni kawal. Kalau dari negara jiran kita ni yang mungkin hutannya terbakar, ini payah kita ni kanan lah. Payah kita ni kan kawal sedikit. Kerana udara atau angin itu bukan kita ni yang mengawal angin, Allah SWT. Jadi kalau angin itu ditujukan arah kita ni, kita ni kena berhati-hati lah. Kalau boleh janganlah membawa anak-anak damit kita ni keluar ataupun berada di luar bata-bata. Kalau anda perlu, karangan ini pun arah kita ni walaupun ia sederhana, tapi macam kita ni pun payah je lah. Bagi yang mengalami masalah pernafasan, memang payah juga. Walaupun kita ini dalam tahap sederhana, kalau ikut di sini pun kita ini hari ini waktu ini pukul 10 ni dibuatnya sini 77 IPU. Yang kalau ikutnya lah, okey, apapun
semoga segalanya berjalan dengan lancar yang kita rancang. Sama-sama jaga kesehatan kita nih, sama-sama jaga diri kita nih, agar kita nih sentiasa sehat, ahli keluarga kita nih sehat, itu yang kita inginkan lah. Karena kesehatan nanti payah kan di Bali, orang bausin pun macam mana kaya sekalipun yang dapat membeli kesehatannya. Kalau orang dapat membeli kesehatan ini, semua sebatas-batasnya baik, orang kaya banyak sudah yang sehat, tidak ada yang penyakit. Tapi apa juga boleh buat, kaya macam mana pun kita ini, harta itu bukannya sebagai kayu ukuran untuk kita ini jadi kesehatan yang baik. Kadang-kadang orang yang jarih macam kita ini, jahih kan, baik pula kesehatannya berbanding orang yang bausin yang kaya. Maulah kita ini jahih. Apapun, terima kasih kerana bersama dengan Limbang FM pagi ini.

Okey, sebagai panduan kita ni sudah berpukul 10.33. 10.33 minit pagi, alhamdulillah. Yang tengah menikmati hidangan sama jamu selera. Ini kira di mana jua menjamu selera, di rumah kah, di gerai-gerai, di restoran-restoran, kedai makan. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan tenang hendaknya. Okey, tanpa kita ni sedari, tanpa kita ni sedari dan kita ni jarang pun mengira harian ni hari apa. Tahu orang harian ni hari Khamis, 13 Ogos 2026. Hari ini merupakan hari yang ke-225. Hari yang ke-225, bulan yang ke-8. Tahun 2026 masih. Cuba kira. Hari ini 13 Ogos. Hari yang keberapa dalam tahun 2026? Kalau ku kira hari ini hari yang ke-225. Bulan yang ke-8 tahun 2026. Untuk tahun hijrah. Tak tu tahun Masihi tadi tu. Tahun hijrah berapa? Oh, tengahnya boja. Puan-puan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bulan Safar ni bulan yang keberapa dalam takwim hijrah? Siapa tahu turun tangan. Jangan ke tangan, aku nak lihat. Bulan Safar, bulan yang keberapa? Terima kasih kerana sudi menjawab. Yang nak menjawab tu dah tahulah tu hatinya. Kita ni, kebanyakan kita ni memang tahulah kan. Januari itu bulan keberapa? Februari bulan keberapa? Tapi bila kita ni sebut takwim hijrah, Muharram itu bulan keberapa? Safar bulan keberapa? Indah ramai yang tahu. Kalau banyak yang tahu pun majoritinya anak-anak sekolah. Yang sekolah. Itu pun dah semua juga. Tapi berbanding dengan orang yang berumur, orang yang dewasa daripada diorang, jarang pulang yang mengira ni. Dia jarang yang tahu. Ya, Muharram bulan yang pertama, Safar bulan yang kedua. Jadi kita ni hari ini berada di hari yang terakhir bulan yang kedua, tahun 1448 Hijrah, 29 Safar. Merupakan hari yang ke-58 bulan yang kedua. Bulan yang ketiga dalam takwim hijrah bulan apa? Wan murid, angkat tangan. Okey. Bulan yang ketiga, Rabiul Awal. Hari apa ni? Bulan kelahiran junjungan besar kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, bulan yang ketiga. Bulan yang keempat, Rabiul Akhir. Terima kasih, aku jom menjawab. Kenapa? Dapat pahala mengajar adangan. Setakat itu sajalah yang cikgu ngajar aku sampai bulan yang keempat. Muharram Safar Rabiul Awal. Ada lagunya kan? Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab Syaban Ramadan. Ada lagunya tu. Kecuali orang yang mau mendengar lagu itulah. Yang nama undangan adalah apa je boleh buat. Okey, ini lagi lain ni. Ini bukan yang pasal bulan. Tapi ini pasal kalau tadi mengenai bulan ya, takwim ataupun almanak. Ini bukan, ini mengenai dengan haiwan. Mengenai dengan ucing, binatang tu ucing. Ucing tu binatang kan? Bukan ni jelama tu. Ataupun ukon jelauk. Tapi ucing binatang.
Yang pasti bukannya daun-daunan dan bukan juga kue-kuehan maupun kek-kekan. Yang pastinya ucing binatang. Okey, sebanyak 80 ekor ucing bakal menjadi tumpuan peminat haiwan peliharaan apabila menyertai World Cat Federation WCF International Cat Show. WCF. Oh, bukan lagi WWF. Ini WCF. World Cat Federation International Cat Show 2026 yang akan berlangsung selama 2 hari di Purnama Hotel Limbang pada 15 dan 16 Ogos ini. 15 esok lusa. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sofian Mohad berkata penganjuran pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung dan Vietnam. Oh, Vietnam. Menurutnya sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat terutama masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skala yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang dilaksanakan secara kecil-kecilan. Kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat, pemilik serta pembiak bakal kucing. Katanya ketika ditemui dalam sidang media WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel baru-baru ini. Sofian berkata pertandingan tersebut turut mengetengahkan satu kategori istimewa membabitkan kucing pusak Sarawak yang akan merebut piala Dayang Norjian. Selain menawarkan hadiah wang tunai kepada pemenang. Katanya pengenalan kategori berkenaan dilihat sebagai platform penting untuk memperkenalkan kucing pusak Sarawak. Pusak dia ucing juga. Sarawak. Kucing pusak Sarawak. Kepada komuniti peminat kucing yang lebih luas. Kucing pusak-pusak. Macam kategori ucing Sarawak lah. Kucing-kucing Sarawak. Ini merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusak Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menjadi pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang, katanya. Beliau turut menyuruh ramai khususnya peminat kucing di Limbang dan kawasan sekitarnya supaya mengambil kesempatan berkunjung ke acara tersebut bagi menyaksikan sendiri pertandingan yang julung kali dianjurkan dalam skala antarabangsa di Limbang. Jadi sama-sama lah kita ni melihat bagi sokongan juga kepada peminat-peminat ucing. Jangan lupa 15 dan 16 Ogos ni, hujung minggu ni lah, ada WCF International Cat Show 2026 di Purnama Hotel. 15 dan 16 Ogos, 2 hari. Okey, kita ni kan melihat macam mana buatannya ucing-ucing yang peminat ucing lah, yang peminat ucing. Macam-macam jenis ucing yang akan kita lihat. Tapi yang alah dengan ucing, ada alahan ucing, rasanya kalau perlu berpelitup muka, berpelitup hidung, gunakan pelitup hidung. Kalau anda tahan sob, kadang-kadang ada yang ucing yang kita ni yang allergic dengan ucing kan, yang mudah kita ni berasin. Jadi anda selesa kalau ada ucing, tapi kan melihat juga, memajal juga kan melihat. Jangan kalau anda majal anda perlu . Tapi kalau yang cuma ini tahu sudah dia itu penyakit, mudah ampus dengan bulu ucing, memajal juga ajaib. Anda majal anda perlu . Tapi kalau dipajal jahit. Itu jawapannya.
kalau akan melihat jual lah, no lah minat kan. Jadi apapun, semoga semua perjalanan ini, program ni, World Cat Federation International Cat Show 2026 ini akan berjalan dengan lancar. Jadi kita ni akan lihat peminat-peminat ucing pun di Limbangan ni pun banyak sudah juga. Tapi ucing yang berkeliaran di kedai-kedai di luar-luar pun banyak juga. Kesian kadang-kadang di mana kita ni akan menempatkan ucing-ucing yang terbuang macam ini kan. Bukan dengannya ucing, macam-macam tujuh binatang yang ada. Kucing, kuyuk, biawak, semacam. Baik juga anda ada berkeliaran di bambang kadai, bambangan ular, ada lagi buaya. Buaya lagi, ular lagi, segala bawang lagi berkeliaran bambang kadai ni. Entah, baik jap juga tu lah. Apa kamu, apa asalnya? Apapun, terima kasih kerana bersama dengan Limbang FM pada pagi ini. Melalui geng Sambat Adio Kitane.

11.04 minit pagi. Kita ni kita ni bacakan berita yang kita petik dari berita ehwal semasa dia. Berita ehwal semasa dari bilik berita RTM Sarawak untuk hari ini, 13 Ogos 2026. Orang ramai diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan cuaca panas dan kualiti udara semakin merosot ketika ini. Perkara itu ditegaskan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 30(1)A dan Seksyen 30(2) Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sabit kesalahan individu atau pihak yang berkenaan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai juga diminta bekerjasama untuk memadam kebakaran kecil dan melaporkan kes pembakaran terbuka kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar, NREB. Sementara itu, penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan sehingga esok. Walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun, pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata itu mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan minggu ini. Sehubungan itu, pengetua dan guru besar diharap dapat membuat keputusan yang tidak membebankan murid, guru serta ibu bapa. Ini terutama sekali bagi

0: Okey, nampaknya sampai di sini dulu kita bersama menerusi geng Sambat Adio kita ni. Edisi hari ini hari Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Kita jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Orang ramai diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan cuaca panas dan kualiti udara semakin merosot ketika ini. Perkara itu ditegaskan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 30-1-A dan Seksyen 30-2 Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sabit kesalahan, individu atau pihak yang berkenaan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai juga diminta bekerjasama untuk memadam kebakaran kecil dan melaporkan kes pembakaran terbuka kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Sementara itu, penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan sehingga esok walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, ia mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan minggu ini. Sehubungan itu, pengetua dan guru besar diharap dapat membuat keputusan yang tidak membebankan murid, guru serta ibu bapa. Ini terutama sekali bagi sekolah berasrama di bahagian berkenaan. Semua sekolah akan beroperasi semula Isnin depan namun tertakluk kepada bacaan IPU semasa. Semalam, 107 sekolah di bahagian Serian ditutup sementara selepas bacaan IPU melebihi 200. Dalam perkembangan berkaitan, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menangguhkan dua acara yang sepatutnya berlangsung hujung minggu ini. DBKU dalam satu kenyataan memaklumkan acara tersebut ialah program musical at Museum Ground yang sepatutnya diadakan di Tugu Pahlawan Sabtu ini. Satu lagi acara yang ditangguhkan ialah Kuching Car Free Morning yang dijadualkan pada Ahad. Keputusan dibuat setelah mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU kini di tahap tidak sihat. Ia juga merupakan langkah berjaga-jaga dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. 7 kawasan di Sarawak hari ini masih mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS setakat pukul 10 pagi tadi. Semarahan mencatatkan bacaan IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seri Aman 158 dan Sarike 157. Manakala Sibu dan Mukah masing-masing mencatat bacaan IPU 152. 6 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Azaz Azmi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
0: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
2: Tanah kita indah dan permai,
3: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: FM 104.5 MHz.
1: Radio Tao.

Okay, Radio Taul tetap membang ni ado mapapu arang gawa aco sini copat puluh telu bulan walu 2026 pan paringanku RJJI lemu berberu kena ningar bersiaran lemu ba Radio Taul kinio telu jam macing jam telu puli deco na pena do mune deco do mapapu do ningar do tamulud ha pan paringanku kena ningar lemu ba siaran tau bang aco sini. Okay, tahu inan live TikTok, tahu inan live Facebook, Limbang FM, tahu pernah inan RTM klik, lu miak pendengaran tahu bang telefon tahu manid-manid, di kuantau lu pian ninger dan nier bang telefon, radio tahu ini kena uninger ruanmu download, ruan tahu download dia bang Play Store RTM klik. Oke, okay, pengetahuan download RTM klik nakap siaran radio Limbang FM. Radio tau miak pendengaran tau kena uningar ba lema ba telefon tau mani-mani dia apa ia pemo ia apa pana inan tau tudo inan tau tupad inan tau nalan inan tau kerja ngekem. Oke. Okay? Radio tau miak pendengaranmu lema ba telefon mani-mani. Okay, satacona live TV. Tau pernah inan bang TV. Siaran radio tau pernah bang. Radio frekuensi Limbang FM. Aja 04.5 MHz. Okay, canggih ni kini kau dengar. Canggih ni kini. Radio tau ini namo pendengaran tau lemah bang radio. Mohon orang tau dengar. Bang radio mo siaran radio Limbang ini. Ha? Ya mo nak kini kau dengar. Nga cokok teknologi. Telekomunikasi ataupun jaringan internet dan sebagainya bang dunia ini di dengan indah kena dengar tau panak sebab bangun ko siaran radio nama kata Chan nah tau panak nama kata Chan dengan kemajuan, okay, kemajuan dunia tanah tau ini, okay, di dengan ini tau makai platform tau dengan platform look canggih ini lah kita nak dengar, inan tau bersiaran dengan tudak-tudak cara play kita nak dengar setiap peringkat negeri, negara, zon, kawasan, daerah, kampung, miak dengar. Okay, siaran Radio Limbang ini dengan anun mo carana. Okay, sekolah baru, terima kasih kuantau lu ngacok namilik program Bapak Lumbawa Limbang. Radio tau ini mengunku aja siaran radio lu pendengaran tau ani dejo rata co satu macam ngacok minggu dan tau ngimun jam puluk dua muna dejo macam jam teluh pulih deco ani deco lah kena undingar ke pad-pad dengan kai lok ngekam DJ lok ngekam bang siaran Radio Limbang di mangun kuku yang tahu ini jam 02.38 minit pulih deco dan selama ini kena undingar kuan tahu lok ningar dan nier Radio Limbang ini lemba live TikTok dengan live Facebook Limbang FM merpat support siaran tahu kena undingar support siaran tahu dengan share, repost, comment, follow, tap-tap, ping, love, like, TikTok, ini pernah Facebook, Limbang FM. Okay, Tonya Ratna atau program, nah kini bang segmen sejam dengan mu yuk. Jam 1, berita National FM yang pendengaran tahu, tabi kuan mus sepengah berita. Jam 1, ini pengena jam 2, sari berita yang pendengaran tahu, kena meninggal. Rancangan nani ngeramai puli deco ngaki pada put tau bang program tau aja sini jam luk ke teluh. Sekuat bro berita jam teluh dan sepengenap perkhidmatan biasanya miak menecu bersiaran di Radio Limbang. Limbang FM 104.5 MHz. Kira kuda ni ratnan atau program luk miak ruatan tau kena ningar arang gawa aja sini. Pada dengan ku kini o teluh jam. Ketau tejun naru aku ngeramai dengan nani iko lutep bang niat kai rat pastor stibalang sepengah ini.

0: saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2:15 petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IBU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seri K dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius.

Siari do tau lutap mo bang nati di lembu bad baru kira uningar mo papu bang jam tau lu kedua apu tau acu sini acu pat tanggal puluk telu bulan walu 2026 kaya anun bala tau lun bawang anun bala tau lun dayah anun bala tau lun kelabit di selur dunia luk ningar dan nir siara radio limbang lemaba lima cara kaya lu pun lemaba radio limbang FM acu 04.5 MHz cara lu kedua lemaba TV cara lu ketelu lemaba live TikTok live Facebook ini pana RTM klik. Okey, kena dengar kuanta lu pian dengar siaran radio Limbang bang telefon tau perlu download. Okey, download RTM klik bang Play Store. Okey, sepengah kau download RTM klik bang Play Store di kau nekap siaran radio Limbang FM tau miak dengar siaran radio Limbang radio tau bang telefon tau manit-manit. Okay, ya pemo inanmu tudo, inanmu tupad, inanmu nalan, inanmu kerja, kom yak ninggal siaran radio Limbang, lemaba telepon tau. Okay, di lokat pat, ia ina live TikTok, live Facebook, tau uned ke udara, live siaran langsung, nakini. Okay, selama ini kan aku ninggal, kuan tau, lu ninggal dan nier bang live TikTok, live Facebook, 5 FM, support siaran tau kena ninggal dengan cara repost. Okay, repost, share, tapping, love, like, okay, di komen, lemah-lemah komen. Ini nak ini kira uningar tau mau papu bang segmen ngirim tabi. Okay, tabi, miak ruan matalu nata dia bang lemah-lemah komen live TikTok, lemah-lemah komen live Facebook, ataupun nombor talian telefon tau, ia ina 0852111246. Okay, 0852111246 ini nombor talian telefon radio Limbang Radio tau lutep mo bang niat. Okay, kira dengar, nak ini segmen ngirim tabi lu telu. Ba, kuantau taman tinang kira nak. Ia apa-apa mainan matalu, tudo, tupad, nalan, ningar, niar siara radio Limbang Magrab sini. Kuan muyu lo piang ngirim tabi, arang seburun dengan lo bekan, tabi-tabi matalu. Mia keruan natad nak ini, lebih malaman komen live TikTok ataupun komen live Facebook. Okey, kena ningar tabi lo kini rim bang live Facebook Limbang FM. Ini rim kina tau Abdul Samad. Ini pernah Rining Peter Paris. Okey, ngirim tabi kuan pendengar program Bapak Lubawan Limbang Radio Tau Lutap Mo Bang Niat Bang Puli De Jos ini. Rat Abdul Samad, ini pernah Rining Peter Paris. Rat Dayak Kucing dengar siaran Radio Limbang. Lemaba live Facebook 5 FM. Okey, dah cun lah. Tau macam tabi-tabi matalu bang live TikTok. Live TikTok kinak tau Rini, Malado Puli De Jo, Gab, Mr. Q, ngirim tabi kuan pupu talun bawang, luk undan ninger siaran radio Limbang, Imu Q, ngirim tabi kuan tau, Mr. Q, Malado Puli De Jo, kuan tau lun bawang lun daya, dan manja Malado Puli De Jo, kuan tau pupu lun bawang lun daya, luk ninger dan nier siaran radio Limbang, bang Puli De Jo sini, tabi sita cuna, ngirim kinak tau Thomas, Marcia, Mami, Malado Puli De Jo, kuan tau, lun dayah ini panak lun bawang. Okey, setajun lah tapi rakyat nak tahu Joini, Amza, Kelvin Ruka, ini panak Asan, Angeline, Maimon, Butak, Gondol, Hidayah, Manja, Layuza. Idi pana sa Mick Wong ngirim tabi kuan tau lu kunad ningar dan niar siaran radio Limbang bang Puli De Jos ni dengan itun anun balamu yo. Okey tabi setajuna ini rim kinak tau Mami Subagio DNA di idi pana Fatimah Amar Firdaus Az Mida idi pana Nida ngirim tabi kuan tau lun telu taman tina kinanak lu ningar dan niar siaran radio Limbang bang Puli De Jos ni. Okey tabi setajuna ini rim kinak tau Chin, IP Boy, Red Butterfly, Radelawas, Puka, Edi Panak, Muzi. Okay, ngirim tabik kuan tau pupulun bawang lundaya, do ninga radio Limbang, bang Puli De Jos ni. Okay, kinak tau Eco Shop. Request nani De Jam sini DJ. Alright, tau inanda De Jam sini. Okay, nani pinuto kinak tau Eco Shop. Ina tabik-tabik matalu, lama bahas segmen ngirim tabik bang Puli De Jos ini jam tahun lo kedua. So apa segmen ngirim tabik macam jam 2 Puli De Jos apa na? Kaya kuan tahu lo piang ngala peluang dan kesempatan ngirim tabik ini kerap dah kena ningar inan matalu, natan-natan tabik muyo. Pelewi miak macak di bang segmen jam
ta ini. Okay, segmen ngirim tabi. Okay, kenal to Anthony, malang iwip yang ngirim tabi kuan bawangku punang brayong mawawi namuyo warga punang brayong dengan bala lutap matua mulun kuan Tuhan ini bada ataupun tabi rat kenal to Anthony. Okay, ni kena dengar tabi-tabi lemah bala TikTok Limbang FM tau peta curo kong ramai dengan telu na ni ya ta dua na ni lah kena dengar baya ina tagamu merupak rat beli balang nani luk kedua melepu rat rurum menengang radio tau lu tak apa.

Okey, kita orang ini acan nani melepu arat rurum menengang. Ini mangun kuku yutan ini jam 1:30. Boleh deco kita orang dengar. Ini tecun tau iten ku ninger ratnan segmen ataupun rancangan tau setecun yaitu rancangan RVB Lun Bawang tamu Medan Bangkita Limbang. Okey, nak ini tau mereka rabah.

0: Okay, nakini tau tunge medan niaga bang kita tau pian ngitun seburur kena nak tau lu kamia ke kubalarat nan program Radio Business Ajo Sini. Moh ada mapapu siapa nakini witunge penjajah medan bang kita. Yena suinan inan tau pebelih barang-barang akan lah luk tutuna tunge kawasan tau Limbang. Ini padpa dengan ku bang Karabini. Miak wi kali dengan adan mo?
1: Ya, dok mo papu wi Freda Loni Yamit. Wi ni setuna berbangsa Bisaya lun bawang lah ha. Jadi wi ni asal Lubuk Aur Limbang. Ya.
0: Amo, top kan kali anti miak wi nawar nama anti Freda. Yeah. Okay, anti Freda, pakai yo mo nang dalan bisnes satu ngek nak ini pa.
1: Wi pengen ngejalan bisnes ni penga 20 lak. Ya. Rat lak 2004 mecing nak ini lah. Ya, kodang na.
0: Oh, 20 lak ya penga nang dalan bisnes ini. Ini mo top kan kali anun barang-barang lu kapisuan mo tunge.
1: Biasa lok ruan kai masu itu nge lah terutama ni ni bera rat baklalan ini tapi mengalai kai ngayu dini kudang ni pake jadi ini bera ratau daya baklalan lawas ini tahai ikan pusu inan tahai merah inan macam-macam lah lokon kai masu itu nge ya. Ya, kudang na.
0: Okay, mau tau pian kali ratnan barang-barang lu ke pisuan mu ini manit suinan ke kian lek serukad mu nengadalan bisnes ini mungkin inan cabaran-cabaran lu karuan mu ngapu lu tutuna bangker mengalap berang ngalap anundi barang-barang kering ini kudang apa?
1: Atun we mada udah ngapo kai mengalap barang ini terutama ne berani ke berani lapun kai rata lawas jadi maun we sendiri lu ngalap berani ke nikini inanu supply ngatet bera jadi satu cabaran lu we hadapi masa we mengalap barang ni bera ikai perlu mayar permit Brunei mayar permit dai terusan labu kah ya jadi inan kerabna sukar mikat kai bersuara kayak dengan wak lun tau de migration wak custom kudang nah jadi ini cabaran-cabaran lok pabaikat lok punpung rawe lah kudang lawit tahai wak pusu kudang nah ngomongin nah lun supply kakai cuma lok 8 kot sebulan berama karena we perlu ngalap bera dengan jumlah mula jadi raga lebih meledai jadi ina kai perlu ngisi wak permit lah becing tunge Limbang kudang de
0: mo tau kali kinyo 20 lak ko pengenang dalam bisnis ini kelirungan ina zaman sekarang na tetau nang aku covid kan ini sa penga covid anun perbezaan na
1: okay. Sebulan perbezaan yang terlampau berbeza terlampau mula lah sebelum COVID bisnes kai macam orang cakap tu luar biasa ke kebanyakannya bera rat Brunei dan we sendiri pun me supply me de Brunei bisnes kai ngalan pelabado lah yeah. Uli kai pun belain lundi pelabado ta yeah. Jadi selepas COVID dengan keadaan ekonomi tahun ini nih kayak pelaba anelah pelaba susah jadi ekonomi kayak kudang pelaba ulai apa barang kayak mulai rupuk nainan barang nalanto ina ya jadi anun inilah perbezaan nah ekonomi yeah. Tahun ini nih pelaba anelah pelaba nayang naok ke tahun ini pelaba do jadi tetap terkait semangat sebagai penjajah, sebagai penyaga. Kayak tetap semangat. Kudang belain ku kawan-kawan ni pem tahun ni kudang mek ngeluit ke. Inan kerap nupan ne dok ke, dok ne sosidi. Nah pupan ne dok sosidi pem ikat-ikat kiong kai pepo. Kudang dia lah. Ya, tapi inilah cabaran lah. Ya, jauh perbezaan.
0: Kudang dia. Mo, kan tahu kali tu kuko nang dalan business ini pengemio 20 lak ya. Ano look nang anaw namo agregan muka business ini.
1: Ya, pertama tujuanku berniaga pepasoi kudang ni satu gergan niatku memang we inan gergan untuk berniaga lah inan gerganku pian masui-masui pupun we masui mon baik ko lele na rumat ko buri tapi andek ini ngubur Tuhan we ngejalan bisnis we pemila pemburi lah baiklah kuni pemburi pa kedua tujuan we ngaruk ngukap gerai ini. Satu, we pian nulung keluarga aku, nulung awan ku, anak-anak ku, karena membenangkan awan ku sebulan kerja ke. Perpuk tahun ni pian anak tahun ni lebih do, mado, persekolahan dah ilah dah. Jadi bukan awan tahun nak mampu ke, mula keperluan. Jadi apabila tahu wadah cur, watinan-tinan mebang berniaga ni ke sedat pun tahun ni miak melewak sayur miak tanulong sesut-sesut lah nah tu pia lok lebaula tapi miak meran tanggungjawab keluarga tau deh kudang deh ya
0: look wingrawe bekan Ratna nina macam ku tau selaku sore rumani nan teluk bekan ke pada kudang tau mukab nanti gerai tunge ni macam ku tau nyer mula sambutan mula lun bekan lok mapaku tau kudang apa senamu
1: ya so kekopom pun-pun maun bai gu pun ni ana mapaku dengan wa lemulun ya penge bang wi penge pakalai bang bisnes ni ke baulak burik ku ni pam bermacam-macam lemulun ku ni papu wa bai wa kina burik tuan papu pam inda lah belajar inda cara tau belajar berkomunikasi dengan wa lemulun lah wa customer rupo inan dok balalun inan tenado tapi lutap de tau sebagai penjajah ni kayak penyiagaan ni nah te tau ni miak sebarang burik kada supaya ida muci ida miak mecing bro godang di bawang niat ko karena sa tau ni pengapa kalai bang masui-masui ni kayak tudo-tudo dek kadai ni kayak barur kalau ko tudo seco dua co na dari rumah kayak bau samo pa kudang na jadi mula kawan mula lun kenal kenai lah lu kena pernah mepapu pupu pempupu benda apa kudang de ya kudang na
0: ya siapa we kali kudang Aunty Frida mula kenalan murat anu di lamun pupu tunggu limbang ni kayak ide lu magai me mali barang mene
1: Tapi kebanyakan memang lun Brunei ke. Kebanyakan customer aku rat maun lah. Rat Brunei, wa aja-aja Brunei. Bukan tahu tungai limbang ni nak meli. Meli segatang dua gatang inan. Karena kalau ide nak mecing ke, dok karena dari Brunei nainan berak udang tahu tungai ke. Jadi satu lok anana lah berani lok menarik minat dah mecing tungai limbang. Jadi tahun ini miak berkenalan dengan de pake inan wajah waji ketau pake. Jadi idan lok magai beli berakai lah beli barang-barang kayak tungai limbang ni. Tapi selepas COVID tang beri mudah ripa. Kurang wajah je lengkap pakai ni pun kemungkinan cara idung wit barang nak ke mikat mungkin dah ngecek udang ni pula maun pa do dong beri mudi ke seguni do guni secoba senang nalan ni kini bado anda apa perbezaan udang de
0: mo meretnan raga barang beraluk ron masih udang apa mapadi raga naratmon 20 lak lok na pelaba dengan nak ini
1: pelaba ado anda apa ba ado beza ragana pun we masuk mon ke RM10 RM25 sebelum covid ni masih te 20 melak ke nik ini raga beraka ini ke 35 asal berade baru remuat RM40 nah
0: maksudnya beraberu lah
1: beraberu asal ber item ni kini masih 40 ya berapa baklalan tahun ni 35 madolah perbezaan ragana udang
0: mo be. Keuntungan rat luklapan mo sebang sejo tu dah ayun
1: keuntungan
0: sebulan
1: sebulan udang burik una ada tak sebelum covid untung tau pelaba do ya pelaba ngena aku tau gergan nalah. Nah, ini bukan pada ketahuan agerkan masuk apa, tetap tetap masuk kan. Tapi perut, untungnya inan kurang sesuatu apa. Inan kurang maksudnya, saya 100% yang beri anda dek, bang 50%, 40% ya, pelabah doon na lah. Keuntungan kayak deh.
0: Iya, iya.
1: Nah, ya, kudang mau. Pada orang, apa?
0: Mau, ya, mau. Kudang apa, Retna, barang-barang kering ini? Ruan mu ngalap ida maksud kunadi ida naten barang di metungnya kudang apa mulak keuntunganmu ku barang-barang kering ini
1: untuk barang kering ni kudang tahai lawit pusuk na deke ina ida supply momong lah ina rat dai punang ina nat awat-awat ina rat keke juga jadi maksudna keuntunganna nah kami yang ngalap untung luk badita ke dan beri telur di pom yang penting inan susut ulik kai inan okay, susut okay. Ulik kai ya mesti kan rada raga luk berpatutan nah kami yang kenal di medita mesti kai mepad lah mepad raga tu
0: dengan luluk
1: pekan pad dengan kai tu medan penjajahan lah sama mesti mepad
0: mungkin inan sebulan kelainan lu keruan mu ngagala luna di ko anu di gerai ini bangun ku tarikan lu mula sedang mempiyati
1: oke pian ngobor ke ku sendiri ini pakai sebulan ngaruh tarikan ku deh ayun ku deh
0: momo lain daripada yang lain
1: sel mau lu lebat tu ngede ide ngayun na kada ke pukul minggu winner tapi ini mio sekolah bang me kaku ya ini satu tarikan tarikan ku pengeberniaga mio cara we ngayud lun plastik dek nah mepadun kertas lah ini cara kayak ngayud satu dua cara tau menyusun barang tau mesti kemas membersih ke supaya asal lumulun niat pom itu membersih sini ke tempat ni kedua ke kudeng lah dengan harga yang berpatutan ya kudeng deh lah ina lok menarik buat customer
0: ya
1: kudeng lah
0: ya betul nah kudeng suinan tau na bersih
1: ya
0: kudeng wui payam nau arah Malaysia
1: ya
0: ya mo mo mungkin inan anun rapat mula kuana kerapatun kuan bisnes lu perwan mengadalan
1: oke sebagai tau berniaga penjaga ke mesti tau ini nan repot lu pelaba ado lu pelaba ado kalau penyan Tuhan ketahu deh indan pe tempat lok lebih do lebih selesa kudang ke gerai lok tertutup wipian berniaga tempat lok lebih maksudnya lebih do lah lebih selesa lagi naik melau tunggu asal mi tunggu ini kayak mau panam ini tapi pakalaiwi lah tapi ini cuma cadangan tau terawih tau me patun ke asal tau nainan terawih me patun jadi nainan perkembangan nainan kemajuan tau kan jadi tak perlu ngerawih anun luk do me patun kodang nah ini mau repat kuma supaya we inan tempat luk lebih selesa lagi
0: selesa ya
1: oke okay, kodang nah
0: ide mau oke terima kasih ini Aunty Frida pan-paringanku lemah program Radio Business tau sekwa ini apa baru

Oke, kita mau dengar ini ya, Ratnan, program RVB, LB, ataupun Lok Tetenanto, program Radio Visual Business. Di kuantau taman tinang kinanaka, khusus na kuana usahawan, peniaga, ataupun tau luk pian promote atau promosi bisnis tau. Okay, perniagaan tau, pasui tau, kena mendengar tau miak berhubung dengan Kai Radio Limbang. Pelih tau miak promosi iklan bisnis tau ina, bang program Radio Visual Business. Jadi tau miak berhubung dengan Kai Ratnan ina. Pelih anid da co ini, mapad da co sini, copat. Ani copat lah kira mendengar bang jam nok mapan tadi ni program visual business ini radio visual business miak keruatan tau lemah bar radio TV live TikTok live Facebook ini pernah RTM klik ini artinya kira mendengar seluruh dunia miak keli Ratnan pasuimu Ratnan bisnesmu Ratnan perniagaanmu, okay? Anun mo kedai mo, lukuran mo masui, barang-barang, produk-produk lukuran mo masui lah kena mendengar. Jadi kawan tahu lupian promosi atau iklan ngegalak Ratnan bisnes metelu di bang radio, miak berhubung dengan Kai, pada program ini, mapadku dengan cos ini, ya ina program radio visual business, miak ruatan tahu anid ajo apat, okay? Kena mendengar saling berita, miak pendengaran tahu segaga kerabat, okay? Berita miak pendengaran tahu bang jam 2 pelita co sekarabna ta berita rokuma berita kena mendengar rainan tudak-tudak tabi iya ni atau ni ya. Okey, tabi serta jurnal ini rim kena tahu dari sa kuantau HME pernah ngecing tabi kuantau kena tahu yahol ngirim tabi kuantau taman tina kena nak tahu Vixal ni ini pernah kisos Mr. Q pernah ngecing tabi kuan popo talun bawang lun daya kena tahu Anthony ngirim tabi kuantau selamat bersiaran di Radio Limbang kena tahu Bia pernah ngecing tabi kuantau taman tina kena nak popo kunun bawang Debbie Bia malah 20 deco Dev pernah ngecing tabi kuantau Su Mansu ini pernah Amy, Emeline malah 20 dejo selamat bersiaran dok dengar Radio Limbang lutap mobang niat. Okey, kenapa dengar ini Ratnan tabi-tabi metalu bang live TikTok Limbang FM. Okey, tak lupa beruk pangga berita jam 20 dejo ini napa nak nani tau setecuna anak kadi Pak Binuang. Okey, nani ini tau nulu brand kuan dua anak-anak kadi tau rat dari Pak Binuang. Bawang tau Pak Minuang, lo kena da ningar da niar siara Radio Limbang macos ni ya. Okay, kawan taman sinan, pupu tau lundaya, ratdai Indonesia ya. Dok ngeraya Agustus. Okay, selamat merayakan perayaan Agustus. Kawan pupu tau lundaya dari Indonesia.

Dop lida coy di tapi Malaysia madani padpa dengan kurus lintah lu ngeceng salin berita lu ke lakarat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Pembangunan inklusif ide makmur perlu maya ratnan integriti. Meratu tuduk sekolah bangserian inak ngitak selabak ngecekuti nudo IPU ngelun ratan tari 200. Bupendacur Pituan pele melun aktif ngit peralihan tenaga negara. Berita seterusnya. Tinodo Ajo Lukdo Udang Bang Sarawak mesti bersifat inklusif idi ruan among lapat ulun masyarakat ngerima dengan na inan bupun luk maketecan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala pembangunan perlu ngerapu komuniti bawang daya idi Punang Arur. Bupun rentan, bupun anak kadik, bupun dajur idi bupun luk mangun. Anid aki dangan idi peluang pembangunan perlu ruan ngedalan secara adil telus idi maya luk perlu rakyat. Ya nama lainnya Bang Adat ngeraya Ajo Integriti Sarawak 2026 luk inatur dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kebalannya tema Integriti Teras Kemakmuran Sarawak perlu ruan nimet Bang Anid Dasar Putut Kekipat ide akang inan ngetua anu rakyat. Bang Adat ina ia pernah nengimun rasmi model pintar dun kerja perita Sarawak ide Klub Rakan Integriti Sekolah KRIS. Kinula meratu tuduk sekolah bang bepat serian inak ngitak selabak ngecekup bacaan indeks geni udara ITU ngelun ratnan 200. Pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Sarawak JPBNS Datuk Amar Douglas Uga Embas namala sekolah ina ruan ngitak akan inan ngeka idi ngutap kesihatan idi keselamatan anak sekolah. Belajar idi ngajar bang rumah PDPR ruan necu sarukat tarak sekolah ruan ngitak. Bang kerap lomba pad lun mula ruan nasihat boleh ngurang aktiviti di luar rumah kerap jerebu ngerapu aktiviti fizikal lasak idi pena rot banak lun. Bupun lo ngapu risiko luk merita mepad kurang anak-anak warga emas decur luk mali rapu individu luk inan masalah pernafasan atau med usuk perlu ngebirit nederatnan metatar ku udara luk megeni. Lun mula pernah dua nasihat pele makai kekebtang ataupun mas luk betulu. Bang Galak Mediana mara ingat nalun mula pele ngalap Galak luk mebaru ratnan saluran rasmi perita edina ngecing Galak luk na metu. Bupun Dacur perlu ngedalan bepat luk aktif bang nguit peralihan tenaga negara bakan sekadar mangunku luk ngerima samal. Akang ini selawe dengan usaha negara inan ngaju ekonomi hijau luk inklusif. Menteri Pembangunan Lun Dacur Tata Kerumah di Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri namalah agan pernah Bupun Dacur peteju ngerekod kecing anang luk medita bang pendidikan. Halangan struktur masih ngebirit suat debang pasaran kerja. Dari penyertaan tenaga lun kerja dencur banglak 2025 ialah 56.6% padin dengan 83.3% bang kuan delai. Prinsip kesaksamaan gender orang kurang upaya edi keterangkuman sosial ataupun grade C perlu ruan nuat bang dasar kepimpinan edi pena proses ngena putut kekipat inan ngeletap peralihan tenaga luk adil. Ia nama lainnya kerap nepabala bang adat ngitak sidang kemuncak
Tenaga Lestari Antarabangsa ISES 2026 dari Pinan Negara. Negara ngerekod kikit Luk Malagan bang report penarafan daya saing dunia 2026. Ini menggalak kerap lonjakan waluh anak tangga amik nanti nudo ke 25 120 ekonomi aputana padin dengan tangga ke 20 telu lak nalem. Kecing anang ini benak ngerarang Malaysia mangku negara kedua paling berdaya saing bang ASEAN sepengah Singapura. Ketua Setiausahaan Negara Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar malah kikit ina ngajaku arangna retnan kecekapan perita luk ngikit retnan tinudo ke 25 amek ke 24 selabak kecekapan bisnes nekemikit rat tangga ke 32 amek nan tetak ke 26. Ya malam Malaysia pernah bang tinudo ke 6 luk abudo bang aputana kuan indikator birokrasi ngegalak kesan lukdo usaha reformasi karena birokrasi RBK. Macam nekini 447 projek RBK pengadinalan dengan anggaran penjimatan belanja bayak 2.55 bilion ringgit. Perita nuduk 500 baru projek RBK kuan lak baru dengan penjimatan 2.5 bilion ringgit. Ia malah

Park Ailid Park Insara dai Intan Kampus Wilayah Sarawak Kota Semarangan Platform Ngetua Pembangunan Ide Kepimpinan Arang Lun Kercak Perita. Ailid Park Insara mengimun operasi bang bulan 4 lak nalam luk neplaba tipat dengan kos 3.01 juta ringgit. Ia miaknina latihan ratnan pengalaman inan ngeruat lun kerja perita luk melun berdaya tahan edi miak kerja secara bersepadu. Jadi tajuna nina latihan kepimpinan luk melun modern, interaktif edi berimpak tinggi puan lun kerja perita. Ia nama lainnya sepengen mengukap rasmi Ailid Park Insara Bang Kuching. Akang inan ngeka tutung tanak ruko bang miri perlu ruan ngetua inan ngado angun luk inan lemuban. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin namala kesiapsiagaan agensi luk merapu perlu ruan ngikit ngerapu ngeletep perkakas ngesanang bapak kudang telaga tiup di sekatan saliran berfungsi dengan do. Kebalana ngeka yena akang luk abud perlu tutu khasna bang kawasan Tanah Ruko, Kuala Baram luk pernah ngapu angun mesep macing ngenau jerebu setempat. Macing nikini kinulak lu aja telaga tiup pengepindudut bang bepat miri ngerapu tuduk bang Kuala Baram selabak 20 aja sekatan saliran penak tinina inan ngedengan ngeka angun mesep Tanah Ruko. Ia malah tinudo aja luk tekering idik kurang cemudan bang kerep ini pernah ngikit risiko angun mesem. Ia nama lainnya bang adat ngitek program hands-on procedure tetap operasi ngeka angun mesem Tanah Ruko bepat miri. Dan terbawang long tap telang usan nekini ngerimak bekalan elektrik sepengel lele 2 lak neputut ngacuku angun asem rumah kuasa solar kampung Banglak 2024. Bekalan elektrik luk nak ngeripe lembaga projek perintis Rural Energy has a service makai teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekalan elektrik bang kawasan masyarakat Kenyah luk inan mela 60 tengah ina inak ngedok bang puluh aja bulan tuduk luk na pelaba dengan sistem luk mebaru luk pinasang ina uji idi ina tauliah bang tarak 5 aja. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Datuk Dennis Ngau namala teknologi bateri LFP ina ia ina luk pun pinakai bang Telang Usan. Projek ina pernah nina modal jaminan tenaga kimia puluh lak inan ngeletep bekalan melun stabil edi ngurang beban belanja penyelenggaraan. Teknologi ini senior inan potensi mengungku alternatif kuan sistem solar paling skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak. Ia melang hal ini bang Ulu Baram Miri. Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke flu aja mangunku platform penting bang mere pendedahan kuan lun anak sekolah ratnan pilihan pendidikan ide laluan kerjaya sepenge ide tamat sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kong Hing namala program luk inatur Perita Sarawak lemapa tegas ina mere peluang kuan anak sekolah keli pilihan sibadak luk medita edi pendidikan edi latihan teknikal edi vocational TVET. Anak sekolah luk inan pencapaian akademik luk do miak necu sekolah da bang institusi pilihan selabak ida luk melun cenderung kuan kemahiran praktikal miak milik TVET. Ia malah ina sepengen mengukap rasmi Pro DR Roadshow 2026 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintangor. Penganjuran luk petaju jeraya waya
Ketua Rainer ngedengan anak sekolah bang

Maradong kali ratnan peluang pendidikan luk idi idi miak ngenau pilihan maya luk inanda gergan idi kemampuan manik-manik. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Pembangunan inklusif idi makmur perlu ratnan integriti. Maratu tuduk sekolah Bang Serian inak ngitek selabak ngajeku IPU ngelun ratnan tari 200. Bupundacur pituan play melun aktif nguit peralihan tenaga negara. Macam ini salin berita pulih daco ini berita ini sinusun Monica Gary Rat Section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini ada pulih daco ini tabi Malaysia Madang.

Okay, kita mau dengar ini aja Nani Rata Clinton. Ini pernah Rani dengan Nani Lutataran Ara-Ara Pian. Ngacokan ini kita dengar mula tahun ni lemulun lah. Tahun lemulun ni selaku anak adik, pemuda, pemudi, belia-belia. Siara ke siara. Siara Ara-Ara Pian. Padahal kira dengar Bang Tang ni, Bang Lidong Tang kerap na pepalan ni malah Ara-Ara. Ara-Ara ke. Ia mo Bang Niat na pian-pian. Jadi ini lho tetenan tahun ni kira dengar siara ke siara. Ara-Ara Pian. Ini judul nani Ara-Ara Pian lho ke pinudut kena tahu Beli Balang dan bangsa kerab mon labak di nani Ara-Ara Pian ini glamour, viral dan popular. Acan nani bang bala nani talun bawang ya, nani talun bawang, nani talun daya dan penani asalnya yang nak kena nak tahu Beli Balang ataupun look tetenan tahu Sweet Buddha Idol, okay, idol artis talun bawang idol, okay, ini kena legend. Okay, kalau dengar tahu apa tu cuma cara nanti sudah tapi mentalu bang live TikTok 5 FM support siaran tahu dengan tap del layar. Okay, tapping laboren di pana komen lemah-lemah komen lah kuan tahu luk nata na follow Radio Limbang. Okay, tahu bersahabat follow Radio Limbang kena dengar. Okay, dekini jam 2:36 minit pulih jo tahu inan 20 minit baru kena dengar. Okay, jam telu tahu mabud siaran Radio Limbang. Okay, macam tabi mataluh yang ni. Vivian Klasi, Radai Sabah. Keke, ngirim tabi kuan tau populun bawang lun daya. Luk ningar Daniel siara Radio Limbang. Setecu na ini, malah 20 lecu kuan namung tau. Fengako nakuman ka? Belum. Nata ini. Natuin naka pengakuman meco ya. Nata na pengak nakuman meco. Matuna hos, Wifana Ara-Ara Fianta. Na, ni ya. Kena tahu ini pun Ara-Ara Fian. Ya, siara sementuna. Okey, kena tahu Rasti, JTM, Benang Acing Tabik Kuantau, Lun Bawang Lun Daya, Jeff, Radek Tenom, ngirim Tabik Kuantau, Popo Lun Daya Tenom, Luk Ningar Daniel, siara Radio Limbang, Sis Misa, Benang Acing Tabik Kuantau, kena ningar, Luk Ningar Daniel, siara Radio Limbang, Bang Mecoy ini, Tabik Setecune, ngirim kena tahu Doldot, AE, Anakadi, di Pana, kena tahu, dia bertuah Malok, Malok Riun, Radek Lawas. Okey, kena tahu Jeff malah pelabar lau eti dang tungek tenom bang acu sini melaut deh tenom lah kena uningar. Okey, tapi setelah tu ni ngirim kena tahu pak peluan kafe ngirim tapi kuan tahu popo lun bawang lun daya di pernah kelabit luk ningar Daniel siara Radio Limbang bang acu ini. Kira tahu Why Garden pernah ngacing tapi kuan tahu namiko ngacing tapi kuan tahu selama bersiaran kuan among popo tahu lun bawang. Okey, rela kawasan Padawan, ngirim tabi kuantau populun bawang lawas. Ya, papana inal muyo bang kercos ini. Wip yang ngirim tabi namuyo. Rat neku rela kawasan Padawan lawas. Okey, rat day Padawan ini kira unik day kucing. Okey, Weng pernah ngacing tabi Mr. Brown, ngirim tabi selamat bersiaran di Radio Limbang. Y Garden, CRX, di pernah Yosef Balan ngacing tabi kuantau populun bawang lundaya. Sejuna tabi rakin nak tahu namiko, rat day, apa ini, Bufot kan namiko, ya pokok ni, Bufot ya. Okey, sejuna Mr. Brown ngacing tabi kuantau populun bawang lundaya, luk ningar Daniel siaran Radio Limbang Mama Choy ini. Sejuna kena tahu account, rat day Long Blue Yuk, ngirim tabi kuan warga Long Blue Yuk, bang acu sini anun balamu yuk kebalana pelaba lau aco. Okey, setuju dah kena dengar Catherine Lucas malah 20 dah cuan bala DJ selamat bertugas. Okey, pelaba lau aco kai tungek telipuk pun pelaba lau ai tindang kai yani tungek telipuk. Okey, kena tahu Catherine Lucas ngirim tabi kuan tahu popolun bawa nun daya. Setuju na Sis Misa. Okey, Sis Misa ngirim tabi Sis Barbara Henry pandang ngacing tabi kuan tahu selamat bersiaran dok ningar Radio Limbang kuan popo talun bawang lun daya lok ningar Daniar siar radio tau bang acu sri. Okey, ini kena meninggal cici penang acing tabi anu bala DJ anu bala tau lun bawang anu bala tau lun daya 20 deco kebalana. Okey, bada do erat nak kaya. Okey, ini among-among na lun telu tabi matelu bang live TikTok Limbang FM. Okey, setuju na tau ni erat nan tabi matelu bang live Facebook. Setakat ini live Facebook kena nak tahu Daily Noel. Okay, live Facebook Daily Noel. Malah dok pulih dah jok kuan namung tahu pupu-pupu tahu lun bawang. Ya, apa-apa nak inan tahu mani-mani burur dengan bala
ano ini maya arang gawa okay ningar radio tau bang Jos ini winninger radio tau ratungge kucing okay lutap mo bang niap ah niya bala rat kinak tau delinwell ngirim tabi kwanto among rat dai kucing okay kira ningar ini tabi rat dai kucing delinwell okay nan bruta lu pian ngirim tabi salainan kina ningar tau betecu dengan nani sa tejuna sepeng ini ya. Okay, pangini tau ini anak kadi lawas. Nani anak kadi lawas. Luka dua, labak pekak. Dua ding rumah, pita langub. Dan nani luka telu, muda niat muna pikisu rata Francis Jam. Okay, telu nani, miak pendengaran tau. Pang ini Radio Malaysia, Limbang FM. Radio tau, lutap mo bang niat. Anak kadi lawas, anun balas.

Okay, kita uning hari ini ya cenani luk tetenantau anak kadi lawas beli balang. Okay, setecuri kita uningar wipian kongsi kuan tau khususnya kuan pemuda-pemudi belia-belia ada anak kadi tau lukunan ningar dan nia serarjo Limbang. Khusus kuan anak kadi belia-belia bang daerah dalam terusan. Okay, bala mari keli kuan tau suapa pelayanan pemuda-pemudi BEM daerah Jalan Terusan miak ngatur ratnan tebupun sambutan hari belia. Okay, pekatu ku hari belia tebupun miak ngimun malam nepa. Okay, nepa co lima co enam. Puluh pat, puluh lima co bulan. Co lima dan co enam kena uningar. Tebupun hari sambutan hari belia. Anjuran pelayanan pemuda-pemudi BEM daerah Jalan Terusan. Dan tebupun ini miak ruang ngatur kena uningar daik sidang lumut. Oke, okay, dari sidang lumut, BEM lumut, kita mengingat dalam terusan. Dan netang netau belia-belia pemuda-pemudi anak-anak kadi nepa ramai-ramai amek dari lumut. Sidang lumut mada jam nepa tebupun ngimun jam tuduk setengah malam. Oke, okay, ini netang among-among tau pemuda-pemudi belia-belia anak-anak kadi bang daerah dalam terusan. Macing ramai-ramai amek ku tebupun nepa dari BEM lumut dalam terusan lawas. Pekatu ku hari sambutan hari belia kena uningar. Dan lembaga program okey demulun Tuhan ataupun pengkhotbah undangan ialah Pastor Welidi Usat. Okey, Pastor Welidi Usat selaku penyelaras PPP BM Sarawak. Okey, ini jemputan ataupun speaker ataupun pengkhotbah undangan ialah Pastor Welidi Usat, penyelaras pemuda-pemudi, pelayanan pemuda-pemudi BEM Sarawak. Okey, macing tau ramai-ramai belia-belia anak-anak adik pemuda-pemudi dalam terusan pan-pan tau mangunku belia yang memancarkan dan mengistiharkan Kristus. Okey, ini ratnan tema adalah kena mendengar. Arang-arang tebupun inan pertandingan ya. Conam, conam lah, pekak conam. Inan pertandingan tarian, inan pertandingan band, band rohani. Ini ratnan belia God Talent. Belia God Talent. Ini ruang dengan tur kena mendengar ngimurat pekak conam macing selesai acara Pak Pulidejo. Kayak kurang inilah kena mendengar ratnan aktiviti belia. Ratnan, okay. Tebupun kebaktian sesi lukpun pun medecam nepa co lima jam tuduk setengah medecam macing selesai. Okay, puluk lima co bulan co enam kena mendengar ngimu rat pekak. Inan pertandingan belia God Talent. Dan jam dua setengah pulidejo slot pad-pad dengan tim pelayanan pemuda-pemudi BEM Sarawak ide miak macing pad-pad le, dengan pemuda-pemudi belia-belia dari BEM Lumut jam 2.30 pulih lejo co 6. Dan sesi tebupun luka 2 ianya jam tuduk setengah medecam kena undingar. Okey, dua co mo ratnan program ini pernah tebupun ini. Okey, serta cuna ina kebaktian kuan belia pemuda-pemudi anak-anak kadi dalam terusan ya, daerah Jalan Terusan. Okey, serta cuna tau kongsi ratnan tebupun luka 4 ia mo ini kuan daerah Terusan Laut. Bala mereka lihat kuan belia-belia pemuda-pemudi pemudi anak-anak kadi bang daerah Terusan Laut. Okey, ditau tebupun di pelayanan pemuda-pemudi daerah Terusan Laut tebupun belia mapad miak ruan ngatur kena uningar co 6. Okey, puluh lima co bulan dan puluh enam co bulan. Artinya ditau di ngimur rat co 6 dan pekak co minggu kena uningar. Okey, 55-56. Okey, ngimur rata co 6 dan co minggu. Tebupun miak ruang ngatur dari gereja umum Pekan Terusan dengan tema Bangkit dan Bersinar. Okey, Bang Yesaya ayat 60. Yesaya 60 ayat 1 ya. Okey, ratnan aktiviti tebupun malam co 6, 55 co bulan. Pimpin pemuda, pelayanan pemuda-pemudi Rurum Lintang Baru. Pengkhotbah undangan ialah Pastor Kenneth Anak Linda. Dan acara sepengah tebupun ialah pertandingan choir. Okay, pertandingan choir arang pemuda-pemudi, pelayanan pemuda-pemudi. Okey, serta cun kena undingan 56 macam bulan, pekak macam minggu. Pimpin
kebaktian iana pelayanan pemuda-pemudi Rurum Long Litong dan pengkhotbah undangan iana Pastor Dev Ramsing. Di kesaksian Ratnan setiap pelayanan daerah iana pelayanan delai, pelayanan wanita, pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan kanak-kanak dan pelayanan penginjilan miaknalah bebat bang Chol Migo, okay, Chol Migo lah kira mendengar. Okay, kebaktian belia daerah Terusan Laut, okay, bangkit dan bersinar. Ini Ratnan tema ada kira mendengar, bangkit dan bersinar. Okay, pertandingan choir. Pertandingan kuaya, ruan nilai kena dengar dengan suara 50%, palu, okay, palu ataupun rentak, palu, ianya 25%, penampilan dan gaya 25%. Okay, kategori penyertaan, kuana pertandingan kuaya, ianya pelayanan pemuda-pemudi Rurum Long, Long Tukon, pelayanan pemuda-pemudi Rurum Lintang Baru, pelayanan pemuda-pemudi Long Litong dan pelayanan pemuda-pemudi Rurum Jalan Sundar. Okey, ini lok ngalap bepat bang pertandingan kuaya medecem maco 6 kena mendengar. Johan miak terima usin kinula RM400, naib Johan RM300, nombor telur RM200. Okey, inan hadiah bonus tak kuan penyertaan. Ia RM600 lagi kena mendengar. Okey, dua borot juri. Ketua Daerah Terusan Laut ialah Pastor James Sitin mangunku juri penampilan. Selepas ini Pastor Balang Selutan mangunku juri penilaian suara dan paluan ataupun palu rentak. Okey, ini kira mendengar Ratnan aktiviti kebaktian belia Daerah Terusan Laut khusus kuan pemuda-pemudi belia-belia anak-anak adik bang Daerah Terusan Laut netang netau medecem com 6. Okey, tanggal 15 cuba bulan, jam tuduk setengah malam, bang sidang, BEM Pekan Terusan Lawas. Okey, Lawas Laut, ada Terusan Laut. Ini Ratnan aktiviti dan program tahulah kira orang dengar untuk minggu ini. Ngimu Rat Malam Nepa dan Conam ide penak cua minggu. Ia nak kebaktian kuan belia-belia, pemuda-pemudi, anak-anak adik tahu bang daerah ya. Daerah Dalan Terusan dan daerah Terusan Laut. Okey, masing-masing pelayanan miak ngatur Ratnan tubuh pun ini ngimurat malam depan idi conam idi cominggu lah kira mendengar. Okey, merepat anak-anak adik, belia-belia anak-anak adik, pemuda-pemudi, macing ramai-ramai ya. Amek ko tubuh pun lok pangelitap, lok pangai natur bang daerah tau mani-mani Tuhan ngeperuan Ratnan among-among pelayanan-pelayanan Matalu. Okey, kena dengar sekarang nak tetap mau petat bang siaran program Bapalu Bawa Limbang Radio Tau Lutup mau bang niat. Jam telu berita miak pendengaran tau sepengah berita Perimatan Bisaya. Okey, atun wipiar malah ribuan terima kasih kuan among tau pendengar penonton pupulun bawang, pupulun daya, pupulun tau idi penak pupuk kelabit di seluruh dunia Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya pepenak inan tau kota-kota, bandar-bandar, pekan-pekan, kampung-kampung, desa-desa. Okey, daya bang pulung, bang ya apa-apa mau inan metelu bang kereta kalau ningar radio Limbang ini di seluruh dunia. Terima kasih ke cokna milik program tau dan ningar program tau ini radio tau macerat pun macing kekipat dan siaran kena ningar. Okay, kuan tau look tap-tap the layar, look laboran, look repost, look say, look love, look like. Okay, live TikTok, live Facebook, komen lemah-lemah komen, support siaran Radio Limbang. Terima kasih kuan amatalu, look ningar dan niar, kuan muyur look idi par-par dengan ku bang di udara bang acos ini. Terima kasih mula kuan tau tu kira kuan dengar. Okey, dengan ini macam ini mau atun apuk tau par-par dengan ku di Jacob apuk tau bang acos ini acos 40 telur acos bulan walu 2026 macam ini we mengundur diri. Okey, dok kerja kuan tau kerja dodok tudo kuan tau luk tudo dodok lawe kuan tau bang lawe ini mapapuk baru bang siaran tau nepa. Okey, Tuhan ngaperuan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia, papuk baru Tuhan ngaperuan. Nani kekipan.

Ya, macam sahabat dan macam jati bersama lagi Jamau Selid Tanda Titik sebenarnya pukul 6 sahabat Rauti. Jadi sebenarnya penawas lagi rancangan jati untuk sahabat Rauti sama-sama nanti dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk kadau apat podalu ada bulan balu tahun 2020. Bila mau pengawas saja atau jangan itu, jati akan taus bersama dalam rancangan dendang sahabat Rau. Dalam pukul talus tangan sahabat Rau, jadi akan bersama dalam segmen Infomedic. Lampu kelapa saya pada berita tada Limbang FM akan malapa kongon. Wajah berita tada Limbang FM. Jadi bersama kendo dalam rancangan dendang saya pada untuk jam yang kedua. Sementara dalam pukul 5 sore pada berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Wajah berita nasional tada National FM Kuala Lumpur jadi akan taus bersama dalam rancangan keturi jati untuk sopada teh bersama dalam rancangan tekanan masa tegur. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisaya akan main. Ya jamaah asli dan bagai atau rancangan yang akan malapa kongon dan titik sebelum pukul 6 sopada teh.

Yang menjadi barang yang salam sejahtera timo jama selid yang kalapan ngongau senit yang dikapi dan meminta kopi dan menjadi siaran nite malapak. Abno silalam kedan sehat melam kedan sanang sanang kenal semua. Agli penemuan minti teh orang bersama JRJ Sibil tada perkhidmatan bisaya ridu jadi sudah tentu dalam kenal. Setagal di kemai min bersama maya kawan sekaja jati tada perkhidmatan lun bawah. Jadi senyap jati berindang bersama lagu jati yang setahusnya. Lagu mula-mula dalam rancangan DSA. Sama-sama anda tunggu dulu jati ngalah pandai gaya jangkaan kadang nadau. Untuk bagian limbang yang mula tad pukul siam dan demi di kemai yang sebuah pada jam. Bila mahu jangkaan kadang nadau dalam kawasan limbang nomor kadang adau ngelisun. Di hasno mion tidak bau sana. Jadi dari penuh batas hati, dari penuh berkenal. Jaga jati menelam baca kata jati menawar pelan janji jati saboy dalam alam yang jati ngonyong ni namanya selamat no. Sementara kedana laut dalam kawasan Neglo Sawang Gumbang Sawat sinan poin kusung meter saboy sinan poin limo meter. Sementara longos selaju tan selatan selaju pemopod saboy podimo kilometer sejam. Ina orang jangkaan kadang dadah untuk kadang te yang melotan pukul siam dan damit di kemain. Jadi sebuah pada jam. Okey, jam asli di kelemuan dalam pukul talu setengah. Kita akan bersama dalam segmen informatif. Jadi itu nak jadikan berindang bersama lagu Jati Mulo-Mulo. Lagu Tat Amanda bersama Zekeben Ikau Mato Keranjang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, aku Bob Nagrol. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

0: Semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, aku Bob Nadrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

0: yang ngahongo-ngahongo sehingga ada jati sebada teh. Jati ada teh jati akan berunding ataupun berbincang. Sinan perkara yang boleh jadi masa itu jelama ramai pun harus ngalap magat, you know, berkaitan dengan keadaan bahaya keadaan adang disun ataupun jurubu teh. Jadi an sepenono keadaan adang disun teh, an bahaya no timo pi kesehatan batanginan jati maya. An yang kalap balan jati untuk menjaga jati sendiri meni sanan jati.
1: Okay, terima kasih ya DJ Sibil.
0: Ya.
1: Jerubu ataupun lisun itu yono senginan fenomena yang disebabkan oleh kejutan suang partikel-partikel diop yang halus ataupun apuk ataupun lisun yang unjuk malap alan ngintong maya matokasa jati maya yo aku terapung-apung ataupun lemantau pi udara lah longos. Jadi partikel-partikel diok itu yang halus ataupun napuk ataupun lisun itu mungkin asalnya semula jadi ataupun kesan lain untuk aktiviti jalan ramai. Jadi apabila partikel-partikel itu harus lalum kuantiti yang suang maya maya berkelompok ia boleh nambon sina mato adau timopi bumi. Oleh sebab itu keadaan itu akan ngurang jarak antangan jati maya mato kasa. Ya, jerebu ataupun lisun itu lainkah saja ngal masalah antangan jati ataupun ngal jati unjuk ngoso selesa. Yang lebih penting iyo no apuk ataupun lisun yang alan jati nyeruk ino akan mumpos timopi sistem penapasan jati maya ngal kesan yang unjuk muncoy timopi kesehatan batanginan jati.
0: Jadi ankah kesan kedan adang lisan ataupun jerubu itu timopi kesehatan jati.
1: Okay, kesan jerubu ataupun lisun itu unjuk sama. Ia berbeza nyugut tahap pencemaran udara ataupun longos gama jerubu itu. Maya ani keadaan tahap kesihatan jati masing-masing. Jadi antara tanda-tanda yang boleh berlaku, you know, padi mato atau mato meaid, adung meaid, batang liau, roso gilat, meadol, begusai, aro kahak, maya susah untuk jati nyingkat nafas. Jadi bagi individu ataupun jelama yang aro masalah kesihatan seperti asma, atau susah alam nyingkat nafas maya penyakit jantung, keadaan jerbu ataupun lisun itu boleh ngal tandu-tandu no semakin teruk. Jadi golongan ataupun jelama yang mudah terjejas laku keadaan itu yo no anak-anak diok jelama munto kekimu yang aro isinan ataupun ngentian maya jelama yang aro penyakit kronik khususnya no, timo pijelama yang aku penyakit susah nyingkat nafas maya penyakit jantung. Sebab ino unjuk buli ngalap gan apabila keadaan jerbu ataupun lisun ite semakin teruk.
0: Ya, okey. Jadi macam bo keadaan adang lisun ite ataupun jerbu ite dikatakan jadi onjob selamat ataupun merabaya.
1: Jadi jerbu ite dikatakan jadi onjob selamat apabila udara ataupun longos yang siniruk jati ino aro mengandungi lisun apuk maya bahan-bahan pencemaran yang terlampau suang pirumbo iyo buli nganggu kesihatan jati dan jati buli merujuk timopi bacaan indeks pencemar udara ataupun singkatan IPU untuk ngalap pandai keadaan kualiti udara. Apabila bacaan IPU semakin nakod, keadaan udara ataupun longos jadi semakin unjuk sehat, maya jati perlu lebih berhati-hati. IPU itu berguna sebagai panduan jati untuk ngalap pandai kualiti udara maya kesan no timopi kesihatan seperti itu. Kalau bacaan IPU entah kusung sabo limo ngopod menunjukkan kualiti udara muncoy maya selamat. Kalau bacaan no limo pod miso sabar 100 ia menunjukkan kualiti udara yang sadang-sadang maya bulikan lonem.

0: Hornemo lah.
1: Mm-mm.
0: Jadi apabila IPU ini sabar 100 sinan timopi 200, ini menunjukkan kualiti udara ataupun longos dikategorikan sebagai unjuk sehat. Maya jelama ramai harus khusus no golongan yang bersiko perlu kurang aktiviti pi di bawah lain. Kalau bacaan no lebih 200 200 sinan sehingga 300 menunjukkan keadaan udara ataupun longos yang bono-bono unjuk sihat. Maya sangai jelama perlu ngurang pendedahan timopi udara luar apa luar
1: aktiviti di bawah.
0: Aktiviti luar lah di bawah. Okey. Manakala bacaan yang lebih 300 timo sawat menunjukkan kualiti udara aropi tahap berbahaya. Maya jelama ramai dinasihatkan untuk ngalap langkah berjaga-jaga serta ngelak ngal aktiviti luar luar ataupun aktiviti di bawah lah. Jadi jati sengai perlu ngalap magat perkembangan semasa mengenai jerebu ite nyugut siaran media masa untuk ngalap pandai tahap jerebu ataupun lisun te yang agung ataupun yang terkini lah pi tempat jati supaya jati kalap ngalap langkah-langkah pencegahan.
1: Ino aku no ate berkaitan me IPU no eh. Jadi ankah nasihat encik ini timo pi jelama ramai ataupun dari bawah sini untuk nimo kedan ada ngelisun ite.
0: Okay, aku pokok langkah yang perlu alan-balan jati lah. Yang pertama kurangkan aktiviti fizikal lah atau aktiviti dari bawah yang magat terutama no apabila kualiti udara ataupun longos onya mencoy. Okay, yang kedua jelama ramai digalakkan untuk bergorom pislalom bangunan ataupun alai maya nutup alung kubon maya ani tabuk kalau keadaan longos ino ataupun udara pede bau unjuk sihat yang katalu minum suang air tawa supaya batanginan jati suku baik maya unjuk kalah lah. Okay. Yang keempat ada ngal aktiviti yang buli nambah lagi keadaan udara ataupun longos tercemar seperti jati nunu secara terbuka lah. Yang kelima, sentiasa pantau keadaan kualiti udara itu pun ataupun longos itu nyugut sumber rasmi maya ngalap tindakan yang sesuai maya tahap pencemaran yang sudah benar ku sawat ni aku mai. Maya ini yang paling penting bagi jelama yang bersigup kalau boleh ada yang bersigup lah karena lisun sigup ini boleh nambah lagi lah jati terdedah timo pi bahan pencemaran selom udara ataupun longos konlan jati nyeruk. Ya.
1: Ino mai teh langkah-langkah yang mudah lah mai untuk lagi nyukut masa kedan adaung lisun itu ya. Jadi macam bo ka gaya no kalau sesungguhun aku masalah kesihatan sebab tada kedan adaung lisun ataupun jurubu itu.
0: Okey, kalau aku yang mengalami tandu-tandu yang gan seperti padi mato kurangkan pendedahan timopi udara debau yang tercemar maya berehat lah di tempat yang au udara ataupun longos yang basi lah seperti jati gom doang alai saja lah. Tapi kalau aku mengalami sesak nafas dol-dol kuab bergusai yang teruk ataupun keadaan kesihatan jati yang semakin teruk jati manau timopi klinik kesihatan lah untuk berpiasa maya ngalap perawatan yang lingkas. Bagi jelama yang aku penyakit kronik, pastikan uhu yang mion perlu sentiasa cukup lah maya makan nyugut nasihat doktor.
1: Jadi macam bu maya tukup rabas atau tukup padung maya kabang. Aukah yo buli nulung semasa kedan adau ngelisun ataupun jerubu itu.
0: Okey, tukup adung maya kabang itu sesuai maya anik nulung ngurang pendedahan partikel-partikel diok yang halus ataupun apuk ataupun lisun yang aku pide bau sino lebih-lebih lagi selalom keadaan jerbu ataupun lisun. Tapi jati perlu ingat anik tukup adung maya kabang lain kasinginan alat perlindungan yang lengkap tapi ia boleh nulung ngurang pendedahan timopi longos ataupun udara yang tercemar. ataupun yang kamar lah. Apabila bacaan IPU lebih 100, buat sementara waktu kalau jati unjuk aku keperluan untuk semilau debau, adang semilau lah. Itu untuk mengurang pendedahan timur pi udara ataupun longos yang unjuk sehat.
1: Kedok suang you boleh nolong orang lah kedan ada orang listen teh. Jadi kesimpulan no kedan ada orang listen teh ataupun jurubu teh lengkah udara ataupun longos yang tangan jati macam mambun. Yo nak kesan yang jo moncoi timo pi kesihatan jati hasto timo pi kumpulan yang berisiko.
0: Kayak bunuh. Jadi apabila jerubu itu ataupun lisun itu berlaku, adang jati kelangkabut ataupun panik, tetapi jati ngalap langkah-langkah berjaga-jaga lah. Macam sudah menara aku nukumai, kurangkan aktiviti sebau, ngelindung diri jati untuk terdedah maya udara ataupun longos yang tercemar ataupun kamar lah. Minum air suang-suang, adang nunu secara terbuka maya sentiasa nyugut maya ngalap maklumat untuk sumber yang lurus ya, yang sumber yang rasmi. Jadi ingat udara bahasi arono hak jati sengai, maya kesihatan arono tanggung jawab jati bersama.
1: Oke, jadi jamaah kusini konslid, jaga diri, jaga sanan meni ada ngalap muda tentang keadaan ada ngelisun ataupun jerubut ya. Jadi untuk jami kekal sehat, kekal selamat, metawas prihatin tu pi kualiti udara pi sekeliling jati. Terima kasih ni hatimu yang bersama Encik Doni, Encik Deni anak Doming, yono pegawai kesihatan tada pejabat ataupun opis kesihatan bagian Limbang. Jadi aku lagi ketua tadi John bilin-bilin nak.
0: Terima kasih. Mungkin jati yang sudah ngongau kumai, mungkin jati lebih yang penting jati ngalap magat tentang IPU nomai, indeks pencemaran udara nomai kumai. Kalau yo sunjob sehat, jadi jati kurangkanlah aktiviti luar. Jati minum suai lah. Ino saja.
1: Yeah. Okay, sangat terima kasih temuan Cik Deni sebab berkongsi info berkaitan keadaan semasa jati sebenarnya keadaan dalam Limbang aro ni mo keadaan ada orang listen. Jadi asto timo mion nang dari bau sino sekian non jopo aro aktiviti ataupun yang unjuk emergency dari semula tu tanda dalai dari pima anak mion ngayam pi dari bau dalam keadaan adau kalau boleh kerja dalam masa itu aro super El Nino tanambah lagi keadaan ada orang listen. Jadi dari pima anak mion ataupun mion tengalan dari ngayam pi dari bau sinom. Jadi jadi akan kalau pengongau info medik untuk ada itu dalam masa yang ada yang sama minggu agung.

Muncul sebadan mesalam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lamali baito talbok baito RTM Kuching. Jelama amai orang ingat untuk unjab nunu secara terbuka lam kedana dau karau serta ngelisun yang semakin teruk lam masa itu. Pakai Nos Nilau laku gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, beliau yang ni Chairman Komiti Pengurusan Bencana Pagun Mara, Euro yang unjab nyugut arahanino, boleh kesuat tindakan sebab Seksyen Talungupot Kurungan Sinan Kurungan A, Mes Seksyen Talungupot Kurungan Do, Ordinan Sumber Asli Mekuasan Sekeliling. Sekian unakun bersalah individu atau bahagian yang kangkit boleh suat denda lebih tak RM100,000 atau bijil sabar 5 tahun atau kedodono sekali. Jelama ramai anda menentak untuk bekerjasama misok apa yang diok serta ngeriput kejadian nunu secara terbuka timur lembaga asil asal Mekuasan Sekeliling NREB. Sementara itu, penutupan sementara 100 turu baskula dalam bahagian Serian selugut adang lisun tenarus sabai suap walaupun indeks pencemaran udara IPU nalang tren endau. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli mangat yang lapira enggano apung sengadau ada sekolah minggu ite. Selugut maino pengetua Messi Gugayo dirap kalap ngal keputusan yang uncap nganggu anak sekolah Sigu serta Indu Yama lebih-lebih lagi untuk anak sekolah buding lam bahagian yang kerangkit. Slit sekolah akan beroperasi kondo lam adau satu minggu agu serta ngintong timur keadaan IPU semasa. Kini apa 100 turu sekolah dalam bahagian Serian tertutup sementara pengurus sejak IPU ngerekod lebih tak 200. Berkaitan perkara yang sama, Dewan Bandar Kuching Utara DBKU nanggu doa acara yang sepatutnya akan balan dalam untu minggu ite. DBKU dalam senginan ketangan mara acara ino program musical at Museum Ground yang sepatutnya akan dalam negai dalam tugu pahlawan adau onomite. Senginan lagi acara yang tenanggu ino Kuching Car Free Morning yang tenatap dalam adau minggu. Keputusan ino nal pong sejang alap kira indeks adau lisun IPU titik dalam peringkat onjob sihat. Ia ini sebagai langkah berjaga-jaga serta ngelamagat berkaitan aspek keselamatan, kesihatan, dan kesejahteraan jelama ramai. Tuhu kuasan Lampagun Sarawak ada itu kakal ngaikot indeks longos kama IPU on job sihat. Nyugu sistem pengurusan indeks longos kama APIMSS seuntuk pukul mopot dendam kumai, Semerahan ngaikot IPU 100 balung upado, Serian 100 balung upad miso, Kuching 100 tunggu upad enom, Sri Aman 105 upad balu meserike, 105 upad turu. Sementara Sibau Mek Muka masing-masing ngaikot IPU 105 upado. Onom lagi kawasan ngaikot IPU sesadang. Jelama kongosli di Nusjabah itu, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Muncul sebadau.

Bimbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8 Punta Lumini, saya Badau. Jadi kakak lagi bersama dalam rancangan Dendang saya Badau untuk jam yang kedua. Untuk kena jam asli, suang suara makasih. Terima kasih bersama di Jati dan melupun sana di Kumai Sabah Inutidil. Haus lagi bersama saya berita Jati mula-mula untuk pertemuan Jati dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Pidombo balung opot nginan using akan jadi tumpuan peminat binatang jagaan dalam pertandingan Using Antarabangsa 2026 yang akan berlangsung dalam Bandar Limbang dalam Adau Enom Onom Ite. Chairman Konsel Daerah Limbang, Konselor Sofian Mohat Mara, acara sebuah Dong Adau Ino, NATO World Cat Federation, WCF. Acara ngincanitian ini nerimo adalah bagian Tan Sabah, Semenanjung, Malaysia, Maya, Vietnam. Sinan kategori istimewa Ani Tenalang ngelangkit Using Pusat Sarawak yang akan pegau Kap Dayang Norjihan. Selain nyedio hadiah Usin Timo Selid pemenang. Ino berita Jati mula-mula bersama lah rancangan. Rancangan DSA Jati untuk saya barat ya. Okey, jam asli dah jadi naros lagi berindang bersama lagu tada kubu band bersama lagu no ngenduan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelviana Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Okey, jam asleh masa boleh buka setengah jam sejak lagi, sejak lagi rancangan DSA jadi kemelam pukul 5 so pada tu. Jam asleh sudah menarus lagi rancangan Jati untuk sore pada tu. Sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai. Sama Maya Berito Jati yang saya tahu sudah. Di nombor kerja-kerja lambat. Kerja yang cuma nasabah. Memboros serta ini mutu kerja yang seribak dalam kerja-kerja memanah projek perintah perlu nintong sebagai isu integriti. Itu sebab kesannya kesannya akan tenanggung laku rakyat. Nah ini adalah benar laku premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam sambutan Adau Integriti Sarawak 2026 dalam Kuching Kinabe. Maka premier setiap projek perintah yang boleh nintong berjaya enggak no sebab yo sudah pun pongo nal ataupun pembagian usin yang sudah pun dibelanja. Sebalik no perlu alam ngintong nyugut keselamatan, kualiti, keperluan rakyat serta faedah yang sama maya pembelanjaan awam. Selugut maino setiap opis menteri, opis gayo maya agensi perlu nantu proses perolehan pananau secara telus, kompetitif maya berpunkan prinsip nilai untuk usin. Sementara itu, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki beliau setiap opis menteri, opis gayo me agensi lampagunite, ngala pandai serta mampan risiko integriti lebih awal. Itu untuk ngilak kelemahan dalam pengurusan serta sistemnya boy perkhidmatan yang ngasau kepentingan rakyat. Beliau marah langkah itu memposna menilai kedua proses kerja serta ngalah pandai kelemahan tindakan serta usno memana tindakan pencegahan yang tekono secara berterusan. Antara risiko yang tenak perhatian memposna konflik kepentingan, kelemahan kawalan dalaman, kerja-kerja lambat sistemnya boleh perkhidmatan meni salah gono kuasa. Ino berita Jati yang serta usno bersama lama ancangan ancangan dendang saya badau Jati untuk saya badau teh. Okey, jam asli jadikan takut lagi berindang bersama. Lagu Tanda Syik Band bersama lagu nak ke Kimu Lawang.

0: berkaitan bulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia Timur Negara Jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia gembira kaum, agama, mayat latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanom rosok sawat kenal sebagai anak Malaysia. Lam diri, mayat terisan aku.
2: Panduan mayat etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi. Sempurna mayat ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nanti mayak yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekolah, upis mayak dalam tukar masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Di mana ini?

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Jati sudah datang dulu dalam kanal.
2: Okey, jam Azlid, Rosano, Sabah Pintu Tugulu, jadi bersama dalam rancangan Dendang Sebadah untuk jam kedua. So, terima kasih teman-teman bersama di Jati. Tadi, melupun channel itu kemai Sabah ini juga. Kita mesti tahu lagi pukul 5 sore pada umum yang akan tahu skala pengurangan berita nasional tadi National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pun jawab berita nasional, kita akan tahu bersama dalam rancangan ketua kilana bersama dalam rancangan tekanang masa Tugulu. Untuk kena berinang bersama dua buah lagu jadi ketua dalam rancangan DSA. Lagu Tan Gwen, tapi sini pindah berinang dulu bersama sebuah lagu Tan Paul bersama lagu No. Pertama.

titik dan melepun sana itu kemai Sabah ini juga. Sehingga pernah host lagi rancangan jati untuk Sabah Padau Teh sama-sama untuk gulu jati ngalah pandai. Gaya jangkaan kadang adau merupakan limbang yang melotan pukul siam dondom itu kemai dan sebuah pada jam. Bidombo jangkaan kadang adau dalam sebalah Sabah Padau Teh sama pukul siam mentong teh memarah sampai sinan doa. Jadi khas tu timu muyon yang kalapa ngongo sana teh di kapi dua minau untuk menjasiakan ni teh malapa kongon jadi dia penuh batati dia penuh beginau joko mana lama jangan dah pelan janji min saboy dalam alan yang muyon muyon ini nama selamat no. Sementara no kedan laut dalam kuasa negu Sarawak gumbang sawat sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara lungus laju tan selatan selaju maupun saboy podimo kilometer sejam. Ino awak nak jangkaan kedada-dada untuk kedate yang melotan pukul siam dan domestik kumai bila sebuai pada jam. Okey, jam maslid senyum penarus lagi berindang bersama sama-sama nak tergulung ngelapandai bersama berito jati yang setarusnya. Pidemo Sorang Jaya mampan hal makan suap Malaysia SPRM ngelapandai balu isu agu untuk alat kesihatan selogut mai pemeriksaan yang lebih selerut timur riput Sorang Jaya Kesihatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato Sri Abdul Halim Aman maraiti ngal suang keseluruhan kata kesihatan yang berduka bertambah timur pendapat berbanding onom isu yang disyorkan dalam RCI berkenaan. Balu isu berkenaan berkaitan metano muda yang bermasalah. Selogat meno kontrak perjanjian, minit-minit meeting berhubung setiap keputusan maya perkara berkaitan tanam modal yang awal masalah ini akan dalam peneriksa secara lebih selirut dengan hikmat dalam amai. Proses ini nama akan dijak luma akan ngalap masa. Beliau makan ini dalam sinan pertemuan media dalam Kuching. Okey, jangan masih berindang serta usul lagi sebuah lagu tada El Ramli bersama lagu Dara Pujaan.

Okey, jamaah asli, titik sudah pun pukul 5 per 5 minit sopan tau. Dalam penumbuh titik jati bersama dalam rancangan Keturi, bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tunggulu. Jadi, untuk kenal jamaah asli, zong-zong, terima kasih. Terima kasih bersama di

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan itu lah.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia panau-panau, dia membawa tahu bersama Radio Jati.
0: Sudah tentu dalam genau. Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula arono dol kuab. Bersakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab biro te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit pi bahagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bahagian inok mai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut. Walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te, arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bahagian jantung auto sumbat. Yang ketuku, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai, tapi bagian seribak, bagian alung sedan. Macam dogol, tapi bila jadi cek jantung, cek ECG, rupa no, tandu-tandu serangan jantung.
2: Hai, aku Ryan. Bersama

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen Ngipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, maya latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia, dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekolah, kupis, dalam luka masing-masing. Iba jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan. Dinikmati.

Okey, jam asli masa pun lebih kurang setengah jam sejak lagi sejak bagi saya jadi kami dalam pukul 6 so pada teh. Jadi untuk kena harus lagi bersama saya Berito jati yang setarus no. Pidumbo Pismenti Kesihatan KKM nagu lagi sebelan penyakit berkaitan dengan keadaan adaung lisun dalam fasiliti kesihatan. Dites lugut paru-paru stesen ngerekod bacaan indeks keadaan adaung lisun IPU dalam tahap onjap sihat. KKM dalam ketangan nomara persiapan fasiliti dengan member kesihatan serta stok uru ani alan penakon. Langkah ini untuk nantu penghematan kesihatan yang sepatutnya sekarang terjadi pertambahan kes berkaitan dengan keadaan adaung lisun. Selugut maino KKM maka jelama ramai khas dalam kawasan yang kesuat supaya ngurang aktiviti dalam daribau bangunan. Jawannya orang kenalak untuk anak penutup babas yang tekono. Ini beritahu jati yang setahu no? Bersama lah rancangan tekanan masa tu gulung. Okey, jam aslid berindang setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada Jeffrey Jin, Kenanganku.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudahkanlah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njop puas genau kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Cibubur 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

0: Sekihanu jati ke suat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu. Dalam pengkat sakit lasu temai demam kita. Inan jati keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusuk-kusuk omos gimana jati. Selepas ngomos kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masal segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo molo so, segala suan no kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah, yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jati oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.
1: Boindang hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sudarantu.

Okay, masa lebih keempat di Momi Nesja lagi, sunjap lagi. Siaran JTK malam pukul 6 sore pada teh. Untuk kenal selang selang terima kasih tu Momion yang bersama di JT Tan melupun saya itu kemai sabo ini tidak. Laus lagi apa laus lagi beritahu JT yang losono yang ketori untuk siaran JT lama dau apa titik. Bila malam seraman operasi misok kafe talon dalam tanggayo ke jatau lingga mampus ada ke apa tadi itu. Tumpuan utama nagu lagi fire break yang memanau cara total flooding dalam kawasan tanah gambut. Kita untuk ngelak kejadian sorob tarus merebak. Tetap zon talu pisgaya bomba mea penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan Maka operasi peranau dapat balungulun member dan poro-poro agensi. Pasukan operasi yang dinimo poro-poro cabaran antara no kekangan sumber air terbuka selain kedan tanah gambut yang kakak lagi nau apa ini Saboy Kinabe kawasan yang nasorob numa seluas belungopo deka hektar maya telungopo hektar berjaya penisok ino berita jati yang setu tahu setu keturi bersama dalam rancangan tekanan masa itu dulu. Okey, dah masalah dah sana sampai kita itu dulu jadi bersama dalam rancangan tekanan masa itu dulu. Bila mas tahu lagi pukul 6 sore pada menyenangkan tahu sekali apa ngorongau berita ngorongau bersama amir siaran YFM Kuching. Jadi bersama amir siaran YFM Limbang ya. Jadi itu aku sebenarnya nyabit muncai so pada timau pimin selid mea muncai jati bertemu lagi. Bye-bye. Lepun men bersama lagu Ketui Jati, lagu Tan M. Sarif bersama The Zurah Tu, medley 60-an, pop ye ye. Tapi sejauh penuh berindang tu dulu bersama sebuah lagu Tan S. Jabeng. Bersama lagu no, Tinggal Pujaan.

0: Monca-monca drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Monca-monca drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, Dato kita mulai kami di Sadari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, selamat lah, lamai. Selama kita bergulai baru di YFM Limbas, hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bergulai aku baru. Berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya bakal selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program menasalari Limbang. Begini ketusun program kita di Sada Hari Limbang, hari 4.13.18.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo, kerja ngarap ke Benjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebuah nasab atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, ngau Serikai, Sibu, ngau Mukah dalam 100 lebih baginya. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita nyasa tadi jaga pengerai kita impo ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ninga ke berita kelebih lagi bah Hello Y Bintulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bintulu. Kita terus ke Bintulu bah Hello Y Bintulu.
1: Jadi merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benum gulai ngau kita bawa ke sekali itu. Tentu yang ninti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak Hello Y ke sekali tu. Jadi berita ke terubah ke dipekongsi kaku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 ke diatur sida hari upis pelajar Pelilia Bintulu ngau tema ya yang nyak sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelasa atur pengawak yang nyak pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu diatur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh banani ngau kuliah subuh udanya bisi megak pengawak ba pantai Tanjung Batu Bintulu ianya senam robik keluarga madani tarian madani bisi megak aktiviti plogging tau ke guturuyung ngau brace walk nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6

0: ba SK1 Garden City Bintulu. Dia diatur pengawal tekad RPM, pakat kurikulum prasekolah, simegak diatur bicara nadi negara, polisi sekolah selamat, simegak tribunal anti buli, Jen Cilik Madani, pameran pendidikan dan kerjaya, ngau cabut tiket betua. Jadinya berkawal ngau Carnival Pendidikan Madani 2026. Kediatur sida ari upis pelajar Belilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua. Sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida dari Hospital Bintulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kediadaan dipenyadi ke oleh Yang Berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Malaysia. Aku melansak sekedar atur pengawal nyumbak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, bisik megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game, bisik megak C aerobik, Radio Tiso, dengan Licha berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis, habis ini dengan Tai Chi dengan buff pameran kesihatan. Hanya berkawal dengan program kediatur minggu baru hari 6 bak Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026, ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita kependudi kedipusi kakuh ianya berkawal dengan uji bakat terbuka kediatur kami dari UPS Penabur Bintulu, RTM Bintulu. Uji bakat terbuka penyampai radio part-time dengan wartawan penyiaran part-time. Kedekat diatur kena 19/8, ianya hari 3 minggu baru. Berlabuh hari pukul 9 pagi, nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak UPS kami dituk. Lalu syarat dengan kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia. Berumur 18 hingga 35 tahun, induk atau lelaki. Membuan pelajar baktikas SPM, STPM, diploma ngau staraf kediktiraf, hari perintah ngau institut, pengajian tinggi awam atau ke swasta. Landiak berjakup Melayu, membuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau ke Sijil Vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personaliti, penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa helloai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh sadari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang, bagi ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu, bisi ngigak part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi ba maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur kita ke dekat bergigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tau datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah gagal live hari pun program tu tadi. Jadi terima kasih mamanya gaya bala peninga ke BC Meda Live atau ke ninga ke radio kita ke lemai tu. Banyak kena diau di rumah menung ninga berumah benung bak kereta kini selama lemai semua. Kita ke benung berdedat berjalan luan benung jam kini ngarap ke bersabar. Okay. Terus ke bulan aku jentuh ke pukul 9 malam tu lagi.

Ya, lagu dari Marilyn Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninga kita Valentina Paul kebenaran ini minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada hari Limbang berlabur pukul 6 lemah yang ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemah itu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampak di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang nunu sengapa ya. Lebih lagi sampah huras kita ya. Lebihnya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi, sebarang pengawak tiba tunu ke baba sampah tadi nak dikemendarka ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku peningai hanya berkawal ngau berpersa pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR ngau tahu yang ya ke berumur 40 tahun ke atas. Bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, Klinik Kesihatan Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit, ngau Klinik Pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai Klinik Pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau ke saringan kesihatan tu berpesa pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pkb40.com.my yang tadi BC4 iti utai ke mana bapeka tu inya bapersa pengerai ngau nak berbayar bantu alat perubatan insentif lengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kita nya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama tu meresa ba b atau ke www.pkb40.com.my.

0: que nyaku sempama tu ne. Ni ni menang ke tu pula pak ko. Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru. Kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Bakat terempas di batu. Nama kita meda utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah buliah buah lalu dituang kita habis-habis bak tikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakas sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan yang kena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tu belama nak lebu berkebun sayur bisi amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam aku erti tu tadi. Nah, erti ya tadi utai ke dijual kitanya tadi laku. Laku. Bakal terempas berbatu. Nak lama lembih. Kenyak aku ya. Okey. Jadi kita bertemu baru. Udah tu lagi. Bertusun ti kedua bergulai ngaku ke lemah itu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke benung barrel jam gede tu laban lagu tu pun dikerinduk ke kumpul aku kalah ngemai lagu tu serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okey, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: Ya kok sempat moto ne? Ni mana ke tak boleh pak kau? Ah, mana ya kok sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada Menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kira Nuan macam bobnya. Nyemata agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pihak?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Kita iba tu sun ti kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4, 13, hari bulan 8, 2026. Jakut sempama kita kedua ke di pekunsi kaku peningah. Ianya nak nyawut seleka mukut, nak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kita nibar ke leka jakuk bakeni pen pemalat jakuk kita mantah setengah nuk ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jakuk jahit nak main nimbal. Baka ke jakuk ngau ragak ngau timpak nadai main kebut. Nadai merengut meh ya. Jalan ngena tau ke contoh ayat. Bakeni ngau dik tu. Nyau nak nyawut seleka mukut. Nak nibar seleka.

puntang kita. Kita kena lap punya. Kat begini dengan no jaku bersepua dengan no yang nak main nyawat. Tanda mula mati ya meh. Okey, ya tadi jaku sempama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Ya, jadi terima kasih ya. Gagai kita ke bisik medak live aku di Facebook, ngau titu aku di titu aku pun. Jadi engka kita peningal ke bisik jakut sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya ngagai orang tua ngagai aki ngagai ini ngagai hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi ngaku ngau ni cara ameh ngagai kita ke bisik Facebook berkabar ngaku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jakut sempama ke engkau kita agak berkongsi ngaku meh nanti ngai nadai kongau meh nah. Okey, kita terus berpindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningas. Masih ti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai dengan Swilin.

Lagu Hari Alfred Mawi bergolong dengan Swilin, Nebang Pisang Nebang Lengki, ngelara orang ngelara diri. Jako gagai kita suba agi kami miat suba selalu nyebut tau tang tu mik lagu kurang dia tau nah. Nebang Pisang Nebang Lengki, maka si tege jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kini nah. Onyo ningat agi bepandam jadi pisak bertunik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kenyana. Kena agamiat semua ke selalu nyebutnya. Okay. Jadi pemegang-gai kita ke menung intu diri sambil ningal ke radio. Kita ngarap ke kita berjimat. Kita ke menung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okay, berjimatnya tadi bisik cerita ke kalau dia dengar aku. Berjimat dia lagi ke orang nak adalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku ya nyana. Okey Femega, pukul 7:30 lemai tu lagi bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu tu tadi madah ke menua sidak di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun. Tentu ke kitanya tadi ngiro air mayo-mayo air amat ke kau tu air amat air nyilu kuku ke air celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebun tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunu ke uras bertunu ke sampah baluar ya gaya ke nambah kagi sebun menua kita. Munyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya rangkai biar ya kira-kira biar meh.

Selamat lemai peringat dia tu kena borka berita lemai 13/08/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedi akhiri nangkup penusah sebut nasab KKM cakah gig mata ke penyakit nyedi kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek Tilubah Berjalai Utai Mayuh Terbasau Ngawasil Pengawak Tina Manah Ba Projek-projek Perintah Patut Diperhati Kari Sukut Integriti Laban Pasia Dekat Diasai Ke Rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Ba Pengawak Ndur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier Mada Ketia Bengkai Projek Perintah Nda Uliah Dikumai Mujur Semina Ketiga Projeknya Udah tembuk atau kagia belanja udah dikenak tang patut diperhati kari sukut penglikun pemana hasil penyawak guna rakyat ngga sekali ke penguntungnya nipak ke belanja tidak dikenak. Nyalai tiap upis perintah, upis nyo agensi, nyalai tiap upis menteri, upis nyo agensi patut nentu ke tiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis Menteri dan upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke pengelami bab perkara pengurusan dan ngerugak pengelantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawal dur ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawal kelimpah riti berarti ke sebarang penglemi lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diberati ke nyak conflicts of interest. Penglemi pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Opis Penaga Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM sudah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti berkawang opis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mada ketegalnya pemayu kertas pansik dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti berkawal ngau tiap pemutus ngau perkara ti bisik kawal ngau pengawak meranak ke pukuk ke bisik penanggulnya dekat disernih ngena saup orang kita bangkar. Pengawak tu disadang dekat guna ketimpu ke panjai. Datuk Sri Abdul Halim mansut ke jaktu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Datuk Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal dengan reportnya sudah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang sudah ditanka. 5 iku hari sedatu sudah ditan reman nyambik ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tangguh pengawal dalam upis Tabung Haji. Nyentuh kedia tu SPRM sudah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi ti nyeng kaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak tu nyerangkum pengawak tim rosa ngau nyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di ulus kerang dekat disedia kengau jalai darati manahagi leburatai bak ujung tahun baru tilak. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu berguna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Sekerang kediau baru rumah panjai ke bisik 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimbai dengan program Perjalai Nujah Menua 3.0 Opis Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berundian ke berita Hari YFM1 RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke lemah itu. Opis Menteri Pengerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal enggak penuh sah sebuah nasab. Tubuhpun ada sekira stesen pengmata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke pengerai. Penerang Riupis Menteri itu madai kepalan ngintu pengerai hingga pengerja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut enti semak kes penyakit ke berkawal enggak penuh sah sebuah nasab majak nyadi. Nyalai Upis Menteri itu mengingat ke Mansi Amayuah tak kebagi sidak ke dia ubat kerendur karena menua tiba sebuah ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sidak megak diperansang nguna sengkabung hidung ngau nyawa. Berbabunya naik pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamangin di Sarawak mengkang rekod ke baca indeks pengamangin IPU baikas tina manah ke pengerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS, serian ngerikut ke baca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Muka 152, Ngau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri ngau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tinggangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat saritu. Perkara tiri kemeran ke itu ianya pengawak nerap ke fire break kelimpah hari tip jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api hari tip majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawannya tip jalai ke 28 dikurang hari mayu bengkah agensi. Raban sedatu megah betapi ngau sekedar penanggul nyeng kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah hari tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuh ke kemari, kanandur kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamkan. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cakagi dijalai ke kena nyeliah ke projeknya hari ting rosak ke perengkah guna bakal payip air tali karan yang harus penyambung. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Seri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap hagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuhya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke paya pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFMB Dayuah hagi terus diatur balumpar ti ketiga tahun tu. Batang pengawal program tu enyak nemuai ngusung orang tu dah pincin ari RTM bala peminat YFMB Dayuah serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFMB Dayuah Jud Judah madah inisiatifnya endang pengawal telefon ke sidak ke gawak bak YFMB Dayuah serta nerima suku yang riraban ke merik pelanjar. Program itu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkul bagi ngau YFMB Jaya. Sehari itu tadi, Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagi si kurang ke udah pincin ari YFMB Jaya suin juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching Padawan ngau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu untuk batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana sil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkep nusah sebuah nasab KKM cakagi ngemata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai.
Nyana ke berita kita iklama itu, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat malam pendengar, terus ke program YFM ke lama itu. Kita mulai baru ngau YFM Limbang.
3: Terima kasih Rajis booking di YFM di Tiudah Macam Berita Lemai ke di Tabu Terusari YFM di Kuciang. Dia tu kita mulai ngaku di Sada Hari Limbang.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku pun program tu tadi. Kita dekat ningak ke program main asal. Okey, jadi ingat kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ningak ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku udah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku keluar ke program nadai main asal ne. Jadi minggu baru aku dekat keluar ke program nadai kelama nadai kebaru. Banyak ke tusun kita di sadar lima tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami semina hari 4 aja sadar limbang kelimpah hari 6 hari minggu. Kami di Limbang Semina hari 4 pukul 6 lemai yang tu okay, pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayo sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di TikTok kumpul ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu. Ngaku oleh aku nebah lagu ke BC dipinta kita. Lagu ke BC dipinta peninggal kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu Pengerindu di Tujah. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen. Aku nebah lagunya laban bisi dipinta siko peninggal kita. Ngarap ke kita nak pergi laban lagi begulai dengan aku sejam lagi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ninga tau. Nanti kita kak ninga meh program Menasal Ari Limbang tiang hari 4
2: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat begulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Bak program Main Asal Hari Limbang kita ke sekali itu aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban ke di baik Incan Anak Belitung lalu disagu ke Bala Anak Muak Hari Sepangah Benami Limbang ke bunyi itu.
3: Ipuah taga akaluang buluah tubuah kita ay mayo ngamo ngamo kita ay wedabaratur ilah

Ya, baginya Meta di peningan semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi pihak Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tu nih. Semak jako enti kita di luar Limbang pun boleh datang mainnya. Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar. Ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu nak diatur di menua kita di Limbang. Ianya Siti program berkawal dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda dengan bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel boat bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dengan mayu agik ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 yaitu 18/9/2026 bak waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku udah tembuk, udah nama tu, udah tembuk beratur, udah mana, udah tembuk. Jadi program tu atau ke pengerami atau ke Pesta Limbang tu udah diatur, dekat diatur kebenar bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tebala kita ke Semak ngul Limbang, Brunei, Sabah, Miri, Bintulu ke dini-dini luar kau boleh datai, datai mainnya 17 ngau 18/9/2026. Di ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi di sedia kaku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Lalu jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bulai ngaku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisi bergulai ngaku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi mayu peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak uliah aku munyi aku tadi nebah ke kita lagu mayu lagu dah ditebah aku lalu pian megak bisik siku pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nai di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nai Dinamik sekali tu pendengar.

Ya, yeah, mungkin sampai tadi peningan semua Siti lagu lama remix Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat baca sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke mati indai ya. Ianya meet anak Atom atau ke indai Simon bini ex tuai rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri. Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala meet anak Atom. Kita di Pintar Datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ni yang meet anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/8/2026 punya pergilah. Jadi penerang ke sini kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti terperingat yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Nana Ambang. Jadi pesan ngetas ulit serta main terbalu tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetas ulit serta main terbalu Niang Apai Saya Niang David Matan Nana Ambang atau Apai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Niang Tumpu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri Bintulu Sibu Betuang Seri Aman Kuching ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Matan Anak Ambang serta Bala Mayuh di Pintar Datai Tumu Tumu ngulu pengawak getas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian megak ke jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang ngau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 maka selama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM diikuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, mai kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke Pekit Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara Ketua Ngobala Rakyat tamegak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua penguat pemansang ngau pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trupos Band kalau lagu tidak ya. Anba Antara. Okey, lagu ke terbahaya untuk malam tu ya. Pemerintah malam 13 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan pergi dengan kami. Terima kasih. Okey, Nampuang. Sadalama kita. Sadar Limbang tadi ya. 6.09 malam kau Dum kita. Terima kasih ya Dum. Tentu ya di Bandar Kuching. Kita ke Bandar Treba. Jom kita tu dengan kami. Terima kasih. 101.3 FM. Nyokak di Selampur. Bunda kita itu belak bersebun magang. Yang ngarap ke sama nyaga pengerai. Anang kurang ngirup air. Kurang ke bawah kita baluar rumah. Serta mega berkena ke sengkabuang mua henti semak kita nya bak luar leh. Okey, henti ulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawak bertunu secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita. Ngaruh ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari. Lucy M engkau lagu ya Enggai Tundik Di. Kedua lagi, lagu Sada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke Gayari di mana kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita ketika nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harap ke terus dengar kami tuan-tuan. Ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4, tak berasa 13, hari 8, hari itu ya. Okey, hari ini kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu. Sikit ya, cerita penanggul sebun asap. Malam tu agak bersebun di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput enggak melaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam sebakan enggak tungak ke utara Sarawak. Pemega gaya tasik di menua kita barat enggak utara Sarawak bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Okey, nanti nada ia aktiviti ke berberat nyawai kita kurang ke pengawak kita nyak ba luar rumah neh. Okey, laban gaya ri ke balat bersebun. Okey, anang kurang ngirup air. Jika berasa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan garin kini, baru dah berkemas ke utai, buat dapur ke dewa yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, kelemah yang band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai, engkau kami, Y FM.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Sekali finalis kita Anugerah Carta Safa juara ke-9 Janus Joni Aman kau lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabarnya Suri Enti Maria B kau menyadi ya Nora Piling ngara ke terperindang meh malam tu au ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk ya kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi kau kia laban manja mega berita timadah ke sekedar kandar menua baka kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis kau kia segi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu kau kita terima kasih ya kaban Yen Will senyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuansiku kena berindang dirimpu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum, anang kurang jangan lupa untuk bahagia kekia. Sigi amai, terima kasih. Nora Piling, sinyapa. Batu niah angat malam tu MA. Pesan guys semua anang kurang hirup air. Jaga pengerai kekia yang minta lagu data sakang hati. Kena berindang Nita Safi Kandau, Seri Enti di Seloi Sibuti. Engkau semua pria kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Okey, lagi aku nebah lagu ke dipinta. Bala kita ya. Menik lagu Mi Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

Lagu Rehali Engkau, lagu yang pelakon jam kedai pukul 10 malam. Malam pendengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari tu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri tu. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Ia mada ke padi perennialnya oleh tahun nyentuk ke 4 tahun lalu oleh diketahu 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temaga bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuk 50%. Ia masuk ke jakutu buat pengerami nasih tanah Taman Bioperindustrian Sarawak hingga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup. Dikena mulai ke pemanah kualiti angin engkau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bagi menua tungak ke barat engkau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul engkau monsun barat daya mai gaya hari terlebih rangkai serta kurang hujan. Lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Minta menyuh dilalau nyeliah ke pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 diperjalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semebak Kuching Fasa 3 terperungkus RM350,000. Berbangannya sepenyampau RM150,000 lagi disediakan untuk pengawak ngangkat ke pemanah parit bak lorong setakan 3 Kuching. Ia maksud ke jaketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua-dua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari UPIS Council Menua Padawan. Tiga ikut lelaki peranak menua tu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemu ke semua suspek positif dadah. Kalai dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah. Hari pansi dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek. Ngau niatkan nyualnya dia kena ngulih ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansi hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temua hingga matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 hingga 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan madah pengawal dua harinya ngempuruk ke ejen dagang temuai TBC Lisien ngau Kaban Industri.
Penguatu ngembuan tuju dekat mantu Raban Temuai, merambu pemisi sidak nitiah ke bajet, ngau palan ke di kedekak di lawak sidak. Manya macam prais di narit hati nengah bias kontes, nyengkam tiket nerbai bilun. Ngulu pengawatu endak berbayar, lalu manya macam pakej dagang temuai dalam menua ngau antarbangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawat pemandangnya dibuka. Dan ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2008 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sari itu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila ngemata ke Pekit Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kala begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngau pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik merindah kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y912.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri ni, okey, untuk bala kita kagi dengan kami ke diau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Ngau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebuah habis ngatur Expo Perkara Pelajar kedat ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemena di SMK Sebawah. Antara aktiviti ke diatur mengenai ialah inya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi Baka Kortin University ICATS College Laila Taib Cantex Sarawak Skill Ngau Manyu Hagi penemu pasal biar siswa ngau bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngai college tau ke university. Motivasi yang biar pelajar ngau jaku penerang hari pemesai polis berkaul ngau sekolah zon selamat. Ya, bisa juga cabut tiket bernasib. Merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai menzamanya sama datai ngeribut peluang ngau pengawak ke bisi diatur tu ngambil ke sama boleh manyuah penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita ya. Ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan, dugau-dugau, bak rumah, bilik sewa, kini, kediri-kediri, Anang Tersahati, Anang, Silu-ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagi kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi, Erni Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Hari pemanyuh-manyuh-manyuh-manyuh kaban kita tentu bersisih ku dua ke nyadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu nih. Macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Jonas Tulang meh selamat bertugas di konti ya minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabannya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Abid Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ Jelai Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyuk Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padingga semua kaban kengalam meh ngarak kereta perindang. Terima kasih Catherine Robin Megang minta sebarang lagu kena perindang semua peringat kita ngau kaban-kaban FB ngarak kereta perindang. Ok Ringo Junior minta lagu Christy Ateng MA Baduk Begulai bisik lagunya lagi aku nebah ya. Terima kasih James Pengir MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupan Selagun Dani Lim Ukala James Roland Duet Stamos The Beast You Love Indu Kenawit Eric Jang Daniel Pelimasing Alex Alberto Danielson Baro Dua engkau semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Okey, kesekali tu Datayari D.E. Ansan M.A. Benundingan Nuan minta lagu kena rindang semua peninga kita ke malam tu ya. Benundinga ngena frekuensi 97.5. Terima kasih. Lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia. Ui, sudah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni. Okey, kesekali tu Datayari peninga kita Juni Band M.A. di Mirip Angat Megat malam tu ya. Minta lagu Kunci Hati Bon Jovi kena merindang dirimpung kau kaban-kaban FB ya Madeline Exxon ngagai Bangi Mandu Doria Cloney Shasha Manda Zorina Jantom ngagai Indo Kenawit Richa Unup ngau semua kaban-kaban kenglalameh anang kurang ngerap aik main musim angatuk kekia berjimat pulai lagi. Terima kasih ya. Nebah lagu ke depinta peningat kita Christy Ateng ngau lagu ya Badu Begulai. Kedua lagi mulai ke peringat menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buai ya. Terus merindang hati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, Sekulai Sejalai.

0: Siapa genunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betul nuku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya, tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jempat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir tenyendia ke prize di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.
5: Ya, penanggul sebut nasa megak ya, nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya, jaku gerah sudah dikeluarkan sehari itu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya kalai pelilih menua ke ngerikut ke baca IPU lebih hari 100 dan mana ke pengerai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang kini kena taiki abah berita online ungkap ya sari tu tadi. Ya, kalau baca abah stesen Minden lemai tu tadi, ngerikut ke baca lebih hari 100 ya. Kalau semua rakyat mega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung. Sekedar sekolah, tebal lagi 17 sekolah di wilayah Minden, hanya 14 sekolah primary, hingga 3 buah sekolah secondary. Okey, di menua kita megak, sudah diberi jakutangkan kalau ia baca ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup ya. Kita terus berbintang lagu Zada Josephine Jury, hingga lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami. Kedua lagi, May Franklin, Kempang, dalam pemerintang malam kita.
6: Sepemudah nuan sangkai dalam penghidupku,

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA minta seorang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pengiran, Hukala James, Tamo, Stevie Stila, Fali Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi, Zilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Onel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, Di Asan, Gau, semua kaban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pembiak ke sekali itu datari Shasha Amanda, selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan Lagi. Kena rindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau Ke Any Tinggi, Emilia Sam, Jenny Ben, Sandy Ann, Mary Uban Martin, Adani Beatrice, Terumah, Clarence Medan, Stamo Stevie Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Pak Jar Asidik, Dublin Kebaja, Peter Tingkau Kujam, Ujang Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robina, Nggak semua kaban-kaban FB, Nggak Group, Peminat Wang FM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebeyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zilahani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Bartin, Richau Nup, Rosliau, Jepas Lagun, Stamo, Stevie Stella, Fari Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, Kaban FB, Ngau semua kaban-kaban kengalameh ngarap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebeyau mesti dengar kami dengan 101.3 ya. Gabriel Farus Lewis dengan lagu ya 10 jari. Dan kita nyingkang dengan jam ketiga Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresau tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berjam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari 4, Romantika Y. Okey, kita berhati ke berita menuluar dulu di menua Jerman dan Dien, ya. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranak menua Jerman lenyau nyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat, ya. Dalam tahun tu aja ini tiah ke penerang kita ambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluar ke sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data berkaul ngau rakyat ke berbadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 pihak kebenaran dikeluar ke agensi berita Anadolu, ya. Kalau report ke dikeluar ke Institute Robert Kochnya RKI di berpalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8. Kalau dalam tempoh 10 tahun ke udah lalu megat dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke berbadi nyawa megat bisi nambah, ya. Ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut berbadi nyawa, dalam tahun 2019 7,700 ikut. Gaya ritik kelalu angat tau ke ekstrim, okey, tamega ngujung ke stroke haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke penuh angat jam ke Dato' Y. Okey, sambil-sambil dengar kami angat tubuh dengan awak, anang je kita inya angat hati tak ke angat jiwa ni. Tusah kita. Black Eyed Peas, ngal gizida, Where Is The Love. Kedua lagi ngejau lagu Yus Andrew, Manggai ke Hati. Romantika.

Ya pukul 11.19 ini malam ya romantika wahai kita pemerindang malam mengkepia malam tu nyapa baru apalagi tadi FB kami Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang di Rimpu Kabannya Ricky Ribot Dublin K. Bounja Bulan Pegari Rosin Gunyau Mary Bon Martin Stamos Siwis Jelof Ita Tingkau Kujam Alina Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyau Polimah Singkau Semua Peninggal Kita Ke Malam Tu Ngau Bala Peninggal Hari Grup YFM Ibal Station

sekarang dah kita. Terima kasih ya. Bundang Babih Wai minta lagu Peter John MA kena merindang di Lim Pumeh pada tinduk malam tu ke kita. Terima kasih ya. Donny Lim di Tabuan minta lagu kena merindang Kabania James Pengiran Putra Borneo Matthew Nyambung Stamos Stevie Stelov Dolly Jumat Peter Tika Kujam CMS Fred Cecilia Malon Hukala James Roland Tuan Induk Kenawit Stephen K. Undi Doss Alexis Debbie Biju Alex Linang kau semua kawan-kawan kesenian ke program. Terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarak kesi hujan meh malam tu ke kia minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai kena merindang semua peminat setia YFM Nyaja. Terima kasih ke kia Agnes Indah Robin selamat bertugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang di Limpum kau semua peningkat kita kepada tinduk malam tu ngarap kereta perindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Manchin selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunggak Cana Miss Charlotte Liu Durena Suwin ngagai Nuan Megap DJ selamat bertugas. Okey, David Buah Menim sebenarnya ke program kita minta lagu Perau Meet MA Dara Halina kena merindang semua benda kita ke malam tu harap ke terperindang Alexis David B. Jumaga Besi Nyapa minta lagu Lama Arli Andrew Bani James Buah Hati Dirampas Orang kena merindang Alice Spencer Caroline Mead Sylvia Andrew Bada Cecilia Malon Cindu Embuyau Abby Mary Dawa Tenggolim Bulan Pengerindu Lini and Liang Cillian Lin Kanyuan Rajab Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, David, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin. Engkau semua peninggal kita. Ngarok ke terperindang magang ke kia. Okey, ke sekali itu. Margaret Uncing. Panas di Sibu MA minta lagu Grand. Sanggup aku nak perindang kaban Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Stamos, Stevie Stilov, Mary Bon Martin. Mami Abah, engkau nunggu selamat bertugas di konti. Richard Unup. Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu kena merindang kabarnya Juni Band Mami Abang Sojo Sana Rino Roy Kuang Wellington Imai Ngau kaban-kaban kebuka MA Bala Petunggau ngeru ke terperindang malam tu kekia. Terima kasih ya Anthony Wilson merindang kita ngau lagu yang dah boleh aku ambuk kedua lagi kita nginjau lagu Aris Sting Kusapu Air Mata Perpisahan dalam program kita Romantika Wai, pemerindang malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segulai sejalai kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Wai Romantika Wai kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben Teka Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sebanding ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga Lengu Nai Nai Ningan secara online. Terima kasih Ann Lee Pemega Dundang Das. Okey, di Pakan sebanding ke program kita di Kuching, Stamo Stevie Still Loves. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari James Nui Omega udahnya kaban kita itu inya Mary Janlo Ujo Rose Liao Anita Nawai Pia Mega Bungai Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta ke udah di tampiak kita di FB kami. Tak sempat dibaca. Okey, tanya pihak kita akan gini dengan kami di selampur muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita menolak ke hati kecukupan lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana. Suara kita kebelalak ungkup malam tu 13 hari bulan 8 dalam romantika wai kita mending ke 3 lagu di sedia kaku. Lagu di sada Rawi Syahri Senggau lagu yang repak. Kedua lagi di Cranberries Senggau lagu ya Out to My Family. Lagu kemudian Jenna Reno Jeraki Sempama Siang di Telan Malam. Okey, anggara ke semua lagu-lagu ku dah diperintai ke ungkup ya malam tu ya merindang hati. Bala kita wai kita bertemu baru kemayan eh. Okey, pagi hari minggu nya ya pukul 9 pagi, okey? Terus dengar kami, segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Di Serian, ulia menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Hashtag Lenny Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu pak instrumen kita tu kan.
5: Barbara. Hai Barbara.
9: Hai.
5: Bisik.
10: Laban kan kami lama tau. Kau ngeluluk di rempohnya di YSM. Oh, kita pun lagi tutup.
5: Hai, Justin.
11: Celiak sebab. Ya, semina dua tali. Nang sikit. Kain kena entertainment pun.
5: Hello, Nancy.
12: Hello.
5: Majet ke kini?
12: Okay.
5: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
1: By YFM.

0: Tagline Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemado engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

0: bintang pejarin. Datai nya darah rumpas tunggu min ngasurindang at gilantang hans yang gagin.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Radio.
1: YFM.
2: The 101.3.
3: Kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
4: tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut bila kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matius. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
1: Ya. Sajurai 6.35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Gus kali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Fu, lawa dengiro kelire ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelire ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kelire deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dan yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tau ni. Nak mau tu ke bisir itu sih. Salung erok di tau, pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kak Muji ke? Oh. Kak Muji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang nginsap.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upis-upis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami Pak YFM.

Tentu kita sudah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke

dia tu dah bisi bantu kumai kita ya kenyalang Golkar. Kenyalang Golkar tu beri ngegai bala kita ya kudah cukup. Cukup 60 tahun. Lalu minta daftar tau ke register rempu ngegai upis kebijikan. Dalam program KGC tu, kenyalang Golkar tu, kita bisi diberi diskaun. Maka apa mesin untuk kita beli ubat, ngegai klinik untuk kita berubat, tau ke ngegai supermarket. Ya kudah suju sain tanda sempekat yang nyak kak beri diskaun. Ngagai bala orang tuai, kita ketuai udah cukup umur 60 tahun. Tapi ya keberat teman itu tadi. Kita itu tadi ulih mantu pewaris. Yanya orang kang ibu orang tua itu, di semua jaku ya udah nadai, ya kebisi megai Golkar itu, tidak ya kak diberi 3.000 ringgit. Yanya kena ngintu pematian. Jadi itu meh siti bantu dari kementerian, udah dipilih, udah diserah ke Yang Amat Rahmat Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa kawan dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nak ingat aja aku lalau orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak ke aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja, nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulu peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Segulai Ulia Dihukum Upis Di Berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Grace Yafki Chua. Pendrang siang kata diri berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya tentu pengawak tin gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat duduk, ngambil kesenang duti rela. Pesan tu hari aku, Grace Yafki Chua, berbulan dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ne. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dan yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua ditu. Nyamai kempua ditu si.
0: Nyamai. Kempua ditu nyamai.
1: Kak Muji ke? Kak Muji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: tentu kita
1: suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nak dah lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM segurai sejalai.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangan tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu tu malan.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban, tak ke siapa-siapa aja.

0: sneram sarita kita dipisin buah anyo piak ke kibak sigat maya ya sneram sarita ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna selum sigat maya bakar Ricky Anderson
1: Siti
0: ya sigat ya sendera kan ngunti indop ya
2: nemu mai di interon nama teka di kebenar ya mesti bisik terpinta nonton eh nak kala-kala nomu jaya nonton sigat
0: aku kebenar ya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci terpinta di nanti ruang tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi
3: sejam udahnya
2: ni nanti ruang terni nanti ruang oh nanti ruang nolong ayak nyuci motor dulu lah eh kamah nak nyuci ayaknya
0: anang gue dulu aku kan nyuci nyak dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah abak pemerintah satu bersekolah tempoh kanyo
2: nanti ruang uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat aku nak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kat ini.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dari Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pintak sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya. Aku
1: teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
1: Bapak nomor bokop tuh nemu ya ku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya. Aku robokopnya nama aku buah nemu ya ku Cina. Nih, aku nemu. Kayaknya aku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih pola aku lebar kita tuh anak-anak.
2: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memangah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu, hari kami, Bawai FM.

0: udah kita ngubur tok tadi pastor, tu udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamatnya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu. Mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamatnya deh. Jadi entik bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Entik nada ngetas uliat. Lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Oh. Lalu bak leka jaku. Kita iban nguliat tu, ertinya kita ngikat derempu kena ko berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya, aman.
1: Ya, nadainya lah kita berbahasa kurang lah ya. Tak nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu, ngau penti pemali, ngau nak tau ngerja tu, nyu nak tau ngerjanya, ya. Contoh kedua ya, nak tau bersabun kini, nak tau ngenak simpu kini, nak tau bersugu kini, nak tau berbinyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penyadi bela peninga, berkini ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penyadi laki nuan dah, nak genyak pulai ke penyakit. Meda utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau tai ti masanya leka jaku basa kita nya nang patut dikena kita ya ba kita Kristian kita cukup berbahasa berbahasa ke urang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jaku berbahasa ngi kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nya nadai agi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nya turunak runda nitiah kurenyen kita ngena leka jaku basah lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngena leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak ke sidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utai-tik ngikat utai-tik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintian hari minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Info Aktiviti Y. Tambung darah sepitar besar kucing, ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepitar besar kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari satu ngagi hari 4, pukul 8 pagi. Nyentuh ngagi pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4.30 lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11.30 pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4.30 lemai. Upis tabung darah sepitar besar kucing tu nak dah dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin lebih banyak batu atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua boleh nyadi saksi dia pastor.
4: Au mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Ya. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngagi orang utai tik aman
5: Lasa Jurai 6:35 Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisa penemu nyebut bunyi tu dah. Anak miat ti di besai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tu nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tu, orang tu baka ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti baka tu dekat nuju disebut aku, aku minjau jako reputih dulu, a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuah yang ngerjau ti ti bersatu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu bak bandil. Nesal ati. Lalu nadai reti ke lagi dah. So nyak kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anang ngaso sidaya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidaya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidaya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ecad tadi nyak kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngia bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
5: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: duit. Abah, topik tuas sebenar tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bab penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Mm-hmm. Ya? Duit ukai penanggul. Oh. Ya tu tadi, cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak ke ngasuh kita macam ulah, kena ngasuh kita nyatadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Mm-hmm. Sehingga, kita nyatadi ngerja utai ke disebut banyak tadi. Sehingga kita nya tadi nyu kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendaunya tadi nyu ditutup ketika kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyu ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyu ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Nah, tu kebuah tu tadi ngajar tu pak konsep ngau prinsip. Orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya kok Tuhan tanya, ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke-10 atau kegentran ke-10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyanyi. Erti tu ingin tu kelalu ingin kelalu angkuan nanti ya
0: pengangkuan kita
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut dengan duit nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Mm-hmm. Jadi, bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu. Duit tu mana? Nanti ia jadi panganti mana? Nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: info aktiviti Y tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit. Di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info activity wise.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kurang besai 5 ringgit te suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa-apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ini teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun na dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pelabak kaku entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi mungkin orang kan nak nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kan nak nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sana. Abad sana tu lah. Mm-hmm. Oh, tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Terubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teka dekerja ya. Jadi buku kudus sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teka dekerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
1: Oh. Utai ke patut diperhati ke kita itu. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke Nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya hari itu dikena
1: tu. Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu, engka ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuangkannya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tua nyudah tuai begini tua kang agak pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pula ke jakut tua tadi berkeduat mea. Jadinya nak mana lah kau? Aku nak entuh setuju kute tu. Ngai pengai petua tuah segi tu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tuah. Ada buah tuah jaga ngomana ya? Pemakai tuah jaga tuah senaman gini tuah bisi mana? Gak mau tuah tetap mana? Tanya pun tuahnya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tuah tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tuah. Nah, ngagak mata tuah kecipit ngambil ke segala. Nak ibu semua tanya
1: nak ibu. Nak perlu. Nak perlu. Nak perlu tanya. Banyak bisi kesan tu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak

0: kalan. Laban nuan ngena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lebati kita berarti bisi orang tua yang buat dan nemu kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram kala. Kala ni ngapuan batu buah maram.
1: Kala ni ngah.
0: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan ngena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lebati kita berarti bisi orang tua yang buat dan nemu kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram kala. Kala ni ngapuan batu buah maram?
1: Kala ni ngah.
0: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

Tabik balap peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin Allah taala pai ke besai kuasa kami namu nuan rindu ke kami buka hati kami kering hati kami ke kami ulih nitih ke penekat nuan tajak dalam penusah dalam utai kenyadi nak disadang kami tak kami namu pejalai kami pengharap kami tu pepangai andal kenon aja dengan Kristus Tuhan kami amin kumai kita ninga ke baca Injil kita ambil ku Injil Matius bagi 19 ayat 3 ngagai 12 sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida kati laki tau muai bini atas sebarang tegal desau Jesus. Kati kita nadai udah kalau maca pasal atala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau ari pun keliak kuya berjaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal ke apai ngau indaya lalu begulai ngau binia lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Seduaya ukai dua ku agi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya ya, nanti pihak. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serat lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses, ngemandar ke kita, muai bini kita, laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngage kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti nyak. Ada antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Bisa mega orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bisa mega orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang kuliah nerima, ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke, medak. Jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah. Tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti, semina pematai, pemati aja. Nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu syaratnya tadi ndak dikebendar ke semina. Bak pengawak nunda aku. Injil tadi kelimpah hari ti butang. Jadi kita nemu sekedar bak ayat 12. Laban sekedar orang ada nadai perengka tubuh kena berbini. Kita kalau nengah kes begetuk meh. Bisa mega orang nadai perengkanya hari asuh mensia tu boleh diparati ke kita kalau begitu kita medak cerita hari munuh cina din kalau banyak mayu sekedak sedaya debai perengkanya awak kesedak uliah melah raja sedak mayanya bisa sekedak orang kesengaja muai perengka tubuh ke Tegal perintah surga jadi baku muai tu ukai muai bisi dia tang dikena retinya ndak berbini dalam perintah surga tu tertitih ke Tuhan Yesus. Jadi itu Yesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syarat tu tadi laban kita kiah ku ya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati nyak meh runde yang tu nyak meh penemu ari Allah Ta'ala lalu sida murid ngelala Jesus keriang amat dalam ajar ya tu berat amat pasal ajar ya tu ngingat ke mana hagi ndak pebini ke perintah Allah Ta'ala jadi kita meda utai tu nyadi dalam tikah jadi tikah tu tadi di segi ari pun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke jadi malaki bini nyak kawul ke nak uliah di sarara sampai pemati. Lalu penalu
kawal tu antara siku lelaki ngau siku induk. Sara patut dikengai ke atau diiar ke tisi semena dalam kes ti butang ni teh ke pesan Injil tu tadi. Pernah luak, Jesus ngajar pasal komitmen ngau pernah luak dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekedar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita medak saat itu belum menyerah Yesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita awak kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Ingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai ku dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke. Mela Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu, ngamaya kami parailah. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa berkat kita, apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Nabangga anang arindang ilo umay mata bai bala manyadi sama ngau waka mantap kita jimat nanang kaki kena nabangga kita ngadang kungu kaninggang pala nabangga kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda uleh kita batang bisi malintang taha ke uleh kita sungai ganadai jalai gaga baka suba nebang ga anang rindang ila umai mata Tunung benda angus jerak tahun suba Umai ke kita angus nyamai kita gawa Umai barang alai bukit tanah paya Bukit gadulu mimit paya dudi gaga Tuk kenaka jaku dinga adi akak Ulai ga aku uai kita duduk dia Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah
1: Kami merindang kita

0: kelontong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Semerak Pagi, Y 9-12. Nela, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat Dani. Pihak muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Program kita boleh didengar kita dari frekuensi FM, dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mereka boleh didengar kita dari RTM Klik ngau mereka channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakar selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sarito ngau lantang. Tajapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari. Menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Anak-anak nyaka pengerai kita empu ya. Berindi hari kaya menua kita ke bersebun. Anak kurang ngiropai. Lebih lagi kita ke kawak di luar luar rumah ya. Okey, udah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita nangka pukul 6 pagi tu tadi. Sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang. Mula.

Info Activity Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Richah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, visit dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Visit mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y. Mai hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, ya, Saplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninggal, ya. Ya, jadi penerang ke di peda apa website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi tu. Ya, tu berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita. Ya. Nakak pukul 6 pagi tu tadi, ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183, ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU, ya. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan, ya, pemersi ianya kurang hari 100, ya. Okay, jadi berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di rempu. Nanti ulihan tadi tahu kena meh pemampul hidung dan mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tahu seliah ke dulu, ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Lalu maka pengawal bukai, ya. Nanti ngasai ke diri ndak berpengerai tadi atau nganjung diri berubat, ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS, A Pollution Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam, ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam man kelo alang napa
0: Joli jengah. Rozlina.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun kelandia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ayah hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan tu ya kenalah di hari tayik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu ya, nyaba rumah sunti ya, nanga kakup entabai pakan. Lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang tabai entai puak ulu kakup munus peneba layar ngau meka kaban belayan ke bokai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke ramau anak abiang, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah sunti nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya hari Hillary anak singi ya. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi ya, bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila aba pendam Kristian Kekan. Jadi penerang ke sili agib kaul ngau pesan rabato kita tahu telepon ngagai Hillary 017-804-5411 tau kenuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan berkekan dalan bungan besar ikan, bungan mit, sungai kot dalat, meduang, kucing, miri, bintulu, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby, singik bin Ruby tau ke apa lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu lagi pa Sibu Mochery Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang au baki anak kandal madah ke ucuk ya Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basil tau ke dikanga orang KB udah nadai. Lalu niang Vainer Winnie tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilau ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila Pak Pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni Pak Lumur Kusung 111-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya 012-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawa di Melihah Kucing ngau muka kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Vainer Winnie Baxter anak Vincentio Wetter Basel atau ke di Kanga Ora Gibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergi lah pa rumah sidempu. Inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira lot 20A1. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pagilah ya ba rumah sidempu ianya ba rumah filia jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kenawit, Entabai, Gemali, Layar, Sekerang, Sepak Layar, Batang Masjid, ngau mega Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ubi anak jungan ya, ubi anak jungan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu ianya pa rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela, Regina anak nyela ya udah nadai mega. Lalu niang Regina anak nyela tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ngau mega malam pergila ba Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penaso, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Bura, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit Debak, ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngakai nyela anak sempurai pada umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak naiang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tau ke bini Hendra Kenawang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi pa Ciang Cuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlalu nampung maca pesan ke buka ya. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu Ari Kelemayang Band ya, Nuan barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tau. Agi ngatai ke pesan Bukai dan sebenarnya tau ngatai ke Jakob Gerah Ari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal kena 15 hari bulan 8 ya, berengkah dari pukul 8.30 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekaluang, Greenery Tulang, Skyet, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Setumbian Lili, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngamega Kanandur, Ngelingi. Ya, ya. Yang dipenanggul Terjanggal Kuasa Karan tu Ketegal Pengawal Nyerori Arus Tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat insur Bahari Kebukai, nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai lumur 1300-883-111. Hanya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Okey, jadi tu nampung pesan ke Bukai ke sekali tu pesan hari Manyi anak abiang madah ke pengawal ngeta solid ni yang aki sida. Ianya niang abi yang ana amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur aslin 0139196829 tau ke nuju Richard 0178099948.

malam pergilah pukul 8 malam berumah Sidempu, ianya berumah Munsang, Sungai Rama, Sebuyau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya pesan madah ke ngetas uliat niang angking ane gegang ya ke dekat diatur ianya pagi hari Minggu tu ila 16/8/2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dangi ya, atau ke ba ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Ana Angkiang ya. Bak lumur 019-891-4174 atau menuju Subang Ana Angkiang ya. 013-831-1544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angking anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ila ba rumah Sidempu ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Belista anak Sujang madah ngeta sulit anak ya ianya niang Fredilina Melda anak Belisja tahu ke ucu sapit anak angkum ke dekat diatur pergila 15/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bar rumah Sidampu ianya bar rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bar Sungai Tengah Menalang, Lubuk Ju, Guntung, Kelasin, Engkramun, Punggu, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepuang Peliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Entajum, Tatau, Pidi, Sebuti, Pak Merakai, Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Purai, Sungai Pingai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Belista Empu bal umur 010-581-5377 atau kenuju gini anak sapit ya 019-453-8779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15/8 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang inai sida inya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergila 15/8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba DJ bau batang muka nanga wu nanga duat sungai wuang nanga lebai kenawit uya batu 8 Bintulu, batu 15 di Bintulu, batu 8 di Sibu, Julau, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang jerabai anak sambang ya, ke dekat diatur pergila ba rumah Sidampu nya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Juspin atau kainai jelua ya pak umur 012-993-3770. Okey, nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi

Dengar anda buka berita pagi di YFM. Kita Siti Agil Lagu berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Datuk. Kami berbuka berita pagi 14/8/2026 jadi terbatuk batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak temata pemerana puku bioteknologi. Upis Wilayah, Upis Menteri Luar Sarawak negap kekawal terbangsa mansiak peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu Datuk isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tahu nyadi pemata pengawal merana ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di pedak nyadi singkang strategik dikenang regap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siak innovation ngemansang ke produk ngasil ngga pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Mada, potensial market produk pengerai timajak ngerembai patut diguna berpelasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur tu nentu ke pengawak nguna pengeraja asalnya ndak semutik berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke jakutu maya pengawak nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawak bersilih ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke Tau Tembuk Gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebaga, dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikenak nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal hari luar. Ambil ke banding, dia benih padi lawas senya hasil hari pengawak pansia ngau ngemansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentayan bekal beras negeri itu. Yang mada ke padi perennialnya uletan nyentuk ke 4 tahun lalu lih diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak dia tu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Direktur Opis Wilayah Sarawak, Hendy Hassan, madah pangku pengawal upisnya ukai agis mina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau menua ASEAN, China, ngau Kesatuan Eropah kebagi dalam mansiap peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke menua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping, bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Rabaan Nembia Asia patut ngalih hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuyang teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian Kenor Baru Sapit Premier Sarawak Dr. Amar Dr. Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawak ndur nguasa teknologi tu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut semina berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut ngemansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Yang mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak palan sains Sarawak di Kuching. Ranaunya diatur dikenanya dia ke ruang agar raban nembiak bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita lihat tu benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi tu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar kenyentuk kesar itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak JPNS madah ke pemutusnya digagak berindi hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah primary ngau sekendri hari baru OPS Pelajar Pelilih Menua PPD Serian. Nitya kebenarang dari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyelih ke tatian pengawak ngekeraban pentadbir sekolah, pengajar apa indai ngembiak kelebagi nembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kebenarang tipang baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipang baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamangin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mit. Pengawak tu dipejalai kena kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Rindu dan Pemiat Ngau Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tuju nentu ke hak demi amit belak dikemerat nitih katur pemadu manah batika santarabangsa. Yang maksud ke jakutu bak pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngau pis konsil pelilih dalat ngau mukah MDDM di mukah. MOU-nya berkau dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM berguna amat dikenang remai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. OPS Menteri Perengkap Pengangkut Nengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba nengah cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagap gulai ngegerempuang penglikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau Presiden Operation Standard SOP Bak Padang Bilun ia madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah kagi. Opis Menteri Dalam Menua dia tu benar merambu pengawak manah ke SOP tu ngambil ke di pantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikenal tentu ke semua perengkak ke berkawal oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke penglikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seriaman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kusin Negeri Lingga Dayan Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kanan menua Seriaman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau lingga tinyadi ke kebuah kesuh pengangat nambah kelimpas sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikena ngurang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutuk ngagai pidia, pengudah nyuat ke bantuk ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Sri Aman. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Matak Pemeranak Puku Bioteknologi. Upis Wilayah, Upis Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembi Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyarakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wan.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyeng kaum cabut tiket penasir tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.